0811 5701018 atau DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang tadi udah dipas sebutin. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal,

Welcome back teman Prodo barengan Dipa Revanda di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Back on spada, selamat pagi teman Prodo. Dan kita bacakan lagi ya teman-teman yang sudah gabung di pagi hari ini. Ada Bang Black di sini. Selamat pagi bro, gimana kabarnya? Baru sampai kantor nih, beres-beres, baru agak berjarak. Oke, informasi sedikit untuk arah dari Kuburaya ke kota. Sempat hujan gerimis bang, dan cuaca pun agak mendung nih katanya. Iya sih ya teman Pro 2, kayak hari ini cuacanya lumayan mendung ya. Kayak setelah beberapa hari kemarin tuh panasnya luar biasa, gersang tandus banget teman Pro 2. Dan kayaknya hari ini ada kemungkinan akan turun hujan. Tapi nanti aku bakalan cek-cek informasi inilah, informasi lalu lintas lagi. Iya lalu lintas juga. Terus informasi masih perkiraan cuaca nih dari BMKG. Terus Bang Black juga titip lagu katanya dari Noah, Bintang di Surga. Salam buat semua pendengar Pro 2 dimanapun kalian berada. Gas, kapan nih perkopian sama Bang Bro Dipa? Buat ente semangat dan makasih. Sama-sama Bang Black. Boleh. Dari kemarin kayak mau ngopi udah jadi terus ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada waktunya ya. Weekend kali ini boleh lah kali ya kan, menghabiskan waktu. Di Bang Teni juga gabung lagi nih. Baru selesai bongkar katanya, lagi di rumah sakit Rubini Mempawah, mau lanjut lagi ke Singkawang. Gil, semangat deh Bang Teni. Mudah-mudahan hari ini berkah selalu, tetap produktif dan lancar luncur lah semua kegiatan dan pekerjaannya hari ini. Juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya ya, yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan ngebut-ngebut di jalan raya teman Pro 2 ya. Wedeh. Ya udah deh kalau kayak gitu, buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, masih ada waktu banget nih di Spada sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Dan habis ini aku pengen puterin satu lagu requestan dari Bang Black ya, lagu Noah, Bintang di Surga, spesial buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa di pagi hari ini. Dan habis ini Dipa bakalan kembali lagi, so stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya, Nin?
0: Ya enggak lah, Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan sekarang udah di jam 8 lewat 3 menit ya. Waktunya kita update-update informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya hari ini tanggal 17 Juli 2026 nih teman Produa. Setelah beberapa informasi yang di-share sama teman-teman Produa tadi ya, ada Bang Black yang bilang dari arah Kuburaya sempat gerimis. Katanya Bang Teni juga bilang area Waju mulai turun-turun hujan katanya. Nah, aku juga udah ngecek nih ke halaman BMKG. Katanya sih hari ini bakalan cerah berawan. Suhunya sih 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kemungkinan ada turun hujan gerimis teman Pro 2. Tapi kemungkinannya masih tipis banget. Oke deh kalau kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang punya aktivitas di hari ini, gak ada salahnya buat kamu siapin kelengkapan kendaraan kamu, pakai jaket ataupun yang pakai kendaraan roda 2 dicek lagi udah bawa mantel atau belum, yang pakai kendaraan roda 4 sebelum turun ke rumah sebelum turun dari rumah maksudnya teman roda 2, kamu cek lagi deh tuh kendaraan kamu, siapa tahu ya kan ada sesuatu yang harus diperbaiki ya, jangan sampai di perjalanan baru terjadi sesuatu yang tidak diinginkan teman roda 2. Karena jujur kemarin tuh di perjalanan pulang aku ngelihat banyak banget kendaraan roda 4 atau mobil yang kayaknya mogok tuh di tepi jalan. Gak tau dah tuh ada apa penyebabnya. Ya mudah-mudahan kita semua gak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan lah hari ini. Mudah-mudahan lancar luncur terus lah ya buat teman-teman Pro 2 yang punya aktivitas ataupun yang punya kegiatan, punya kerjaan di hari ini khususnya teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, yang pengen kasih info, pengen sapa-sapa ataupun pengen titip lagu juga boleh banget. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipo bakalan balik lagi dengan informasi lalu lintas nih teman Pro 2. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Dodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Alright, teman Pro 2 balik lagi barengan Dipa Revanda di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas di Kota Pontianak pagi hari ini teman Pro 2. Kita mulai dari Tugu di Gulis Ahmad Yani. Pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Enggak kayak biasanya sih teman Pro 2. Oh ya, karena masih banyak yang libur kayaknya teman Pro 2 ya. Jadi enggak

lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat dikirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi dengan informasi-informasi lainnya. So buat kamu semua, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alah, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah, Dam. Makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Nre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Nre? Aduh.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Ya, tamu kedua nanti di jam 9 bakalan ada tos serba, topik serba ada. Kita bakalan ngobrol bersama Dr. Rusyawati ya, akan ngebahas tentang hepatitis. Mari kita atasi hambatannya. Kalau kamu penasaran, kamu bisa ikutin dari jam 9 sampai jam 10 dan juga bisa bergabung di live YouTube-nya @pro2pnk nih teman Pro 2.

0: banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Wah, halo teman Prodo, balik lagi barengan di Parevanda di sini di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Dan sekarang kita udah di Tau Serba ya. Di topik serba ada hari ini tanggal 17 Juli 2026 kita bakalan ngobrol seputaran hepatitis dan gimana sih cara untuk mengatasinya nih teman Prodo. Dan di pagi hari ini kebetulan Dipa bakalan ngobrol bersama salah satu dokter yang akan menjelaskan seputaran hepatitis ini teman Prodo. Dan kita juga udah terhubung ya. Pagi hari ini ada Dokter Rusyawati ya, ada Dokter Rusyawati di pagi hari ini. Halo, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi dokter.
1: Di sini,
0: terdengar
2: halo,
0: jelas.
2: Pagi.
0: Halo pagi dokter.
2: Pagi.
0: Oke, dokter gimana kabarnya hari ini dokter?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan dokter lagi di mana nih kalau boleh tahu?
2: Posisi sekarang di Sekadau.
0: Oh, di Sekadau.
2: Ya, oh. Jadi kita via Zoom ya.
0: Yoi, aman aja tuh dokter. Dokter, di Sekadau udah berapa lama nih dok?
2: Sudah lebih dari 5 tahun.
0: Oh, udah lebih dari 5 tahun ya, lama banget sudah tuh. Aduh, dokter lagi sibuk apa dokter belakangan ini?
2: Bukan, seperti biasa aja, visite. Terus praktek.
0: Oh, oke. Menjalani rutinitas sebagai dokter lah ya.

0: Oke, dokter, izin aja nih dok, kan di pagi hari ini tema kita itu seputar tentang hepatitis. Nah, mungkin ada nih teman-teman Pro 2 yang masih bingung gitu, sebenarnya yang dimaksud dengan hepatitis itu apa sih dok?
1: Ya, ayo kita bahas ya.
0: Boleh.
1: Jadi hepatitis itu adalah peradangan hati. Nah, kita bicara hati, hati itu adalah organ yang terbesar di dalam tubuh kita nih. Nih, saya panggilnya apa nih? Bang Dipa ya?
0: Boleh, panggil Bang Dipa aja.
1: Ya, jadi hati adalah organ terbesar di dalam tubuh kita. Fungsinya banyak. Untuk menetralisir racun, menyimpan energi, membuat protein, dan membantu pencernaan. Nah, hati bisa mengalami peradangan yang disebut hepatitis. Penyebabnya macam-macam, bisa virus.
0: Oke.
1: Pasti udah pernah dengar tuh hepatitis A, B, C gitu ya. Alkohol, obat-obatan, penyakit autoimun, dan perlemakan hati. Itu semua yang bisa menyebabkan hepatitis.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin soal penyakit hati atau liver.
1: Nah, ya, kalau misalnya kita bicara hepatitis, disebut nih ya macam-macam penyebabnya ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa melihat, aduh, apakah aku mungkin suka konsumsi alkohol gitu ya, Bang Dipa.
0: Oke, tapi kalau hepatitis itu memang bukan, hasilnya bukan dari self diagnose kita sendiri kan dokter kan, maksudnya harus kita check up dulu ke dokter atau ke rumah sakit gitu baru bisa tahu oh ini penyakit hepatitis nih gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal tanda-tandanya
1: jadi
0: ini, dokter.
1: Hepatitis.
0: Oke,
1: peradangan hati ya. Tidak semua pasien hepatitis itu bergejala. Seringkali juga tidak bergejala. Nanti ketahuannya nanti 10 tahun kemudian ketika sudah sakit.
0: Oke. Nah, kalau tanda-tanda ataupun ciri-cirinya ya dokter ya, ciri-ciri pasien tuh terkena hepatitis, gejala awalnya deh yang umum-umumnya gitu dok, apa kira-kira?
1: Jadi kalau hepatitis itu ada gejala yang tidak spesifik dan ada yang gejala yang spesifik atau khas. Kalau gejala yang tidak spesifik itu kayak sakit flu biasa gitu, capek-capek, mudah lelah gitu ya, ada mual, ada muntah, tidak mau makan, atau sakit perut, terutama perut sebelah kanan atas. Nah, tapi ada juga gejala yang khas, yaitu mata dengan badan menjadi kuning, atau air kencingnya gelap kuning seperti teh, atau kotorannya berwarna. Itu salah satu contohnya.
0: Nah, oke. Nah, itu ciri-ciri yang umumnya ya, dokter ya. Kalau udah seseorang tuh terkena hepatitis kayak yang tadi dokter bilang, ciri matanya jadi kayak kuning gitu, terus air kencingnya jadi pekat gitu ya warnanya, dokter ya.
1: Seperti teh.
0: Seperti teh. Nah, oke. Nah, kalau ini nih dokter, ada yang nanya nih kebetulan. Apakah penyakit hepatitis itu menular, dokter?
1: Dipa, suaranya hilang.
0: Halo, ini ada pertanyaan, dokter. Apakah penyakit hepatitis itu menular katanya?
1: Oke, sekarang kita bicara dulu kembali ke penyebab ya. Tadi saya sebut bahwa penyebab hepatitis itu banyak, sehingga kita harus lihat dulu ini yang disebabkan apa. Kalau disebabkan oleh virus, virusnya pun ada macam-macam dan penularannya beda. Mungkin coba saya sebut dulu ya. Kalau karena alkohol tentu tidak menular, ya, hanya yang konsumsi alkohol yang mengalami. Kalau karena obat-obatan juga hanya yang mengkonsumsi obat-obatan sembarangan itu yang mengalami. Demikian juga autoimun. Tapi kalau hepatitis itu bisa menular. Nah, hepatitis itu sendiri ada banyak macam. Yang kita kenal itu ada hepatitis A, hepatitis B, C, C, D, E. Itu berbeda penularannya. Mungkin boleh saya sebutkan sedikit ya, supaya kita bisa membedakannya, Bang Dipa.
0: Boleh, boleh. Perbedaan antara hepatitis A sampai E itu, dokter.
1: Nah, yang hepatitis A itu penularannya dari makanan atau minuman yang terkontaminasi, alias suka jajan sembarangan ini. Nah, kalau hepatitis A artinya dari makanan minuman ya, penularannya bukan dari kontak dengan orang lain. Nah, kalau hepatitis A ini sifatnya akut, dia tidak menjadi kronis. Artinya kalau sudah selesai sakitnya, selesai juga. Tidak dibawa-bawa sampai berapa tahun ke depan begitu. Dia bisa sembuh sendiri. Misalnya habis jajan ini, jajan sembarangan, terus muntah-muntah, sakit perut, bisa saja menjadi kuning, terus masuk rumah sakit misalnya ya, dirawat. Setelah selesai, sudah sembuh, maka sudah sembuh juga gitu, tidak berlanjut. Tetapi yang harus kita waspadai adalah bisa misalnya dehidrasi berat akibat muntah-muntah, gangguan hati yang berat sehingga harus dirawat, didampingi selama sakitnya. Nah, kalau ini tidak menular. Kalau dia sudah pulang dari rumah sakit, ya seperti itu. Nah, hepatitis A ini sebenarnya bisa dicegah dan sin. Soalnya kan suka jajan sembarangan ya.
0: Okay.
1: Di tempat yang mungkin kita kurang yakin gitu akan higienitasnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bicara hepatitis B, itu penularannya dari yang pertama dari ibu ke bayi. Sehingga pemerintah itu ada program, semua ibu hamil harus dicek hepatitis B-nya. Jangan sampai tidak bergejala, tidak ada keluhan, ternyata ibunya positif dan menularkan ke bayinya. Hmm. Kemudian hepatitis B penularannya juga dari seksual, Bang Dipa.
0: Okay.
1: Jadi hati-hati ya, hubungan seksual yang tidak berganti-ganti pasangan itu bisa mengalami hepatitis B. Atau penggunaan jarum suntik yang bergantian, misalnya pada penggunaan narkoba atau darah. Tapi kalau sekarang transfusi darah itu sudah aman ya, karena semua darah yang ditransfusikan itu sudah di screening, sudah dicek dulu nih aman, aman atau tidak dari hepatitis, dari HIV, dan dari penyakit lain. Dan mungkin juga untuk teman yang suka tato, tato, tindik gitu ya. Kalau prosesnya tidak steril, itu kita bisa tertular hepatitis B dari orang lain. Misalnya jarumnya dipakai berganti-gantian, pisaunya berganti-gantian, begitu Bang Dipa.
0: Oke. Okay. Nah,
1: hepatitis B ini bisa menjadi kronis, artinya kita terkena penyakit ini akan kita bawa terus nih sampai 5 tahun, 10 tahun. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi kanker hati.
0: Oh.
1: Nah, hepatitis B ini juga bisa dicegah dengan vaksin. Sehingga alangkah baiknya kita memperlengkapi diri dengan kekebalan dengan vaksin hepatitis B. Gitu. Nah, kalau kita bicara lagi yang berikutnya adalah hepatitis C. Dia mirip juga dengan hepatitis B, yaitu dengan jarum suntik, penularan dari darah, dari alat-alat yang tadi tuh, alat tato, alat tindik yang tidak steril. Sayangnya, hepatitis C ini belum ada vaksinnya. Sehingga cara terbaik adalah mencegah kita terkena dengan tidak melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, kalau untuk hepatitis C, itu sudah ada obatnya. Jadi kalau memang kita positif, kita bisa coba supaya bisa disembuhkan. Nah, kembali lagi, kita nggak tahu kita sudah ini atau hepatitis C dari perilaku-perilaku yang berisiko tersebut, tapi karena tidak pernah cek jadi tidak tahu. Itu Bang Dipa.
0: Oke. Oke, dan kalau hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C ini, kalau yang A itu tadi nggak apa, bisa sembuh dengan sendirinya. Mungkin setelah masuk rumah sakit dan setelah menjalani perawatan, dia akan sembuh dengan sendirinya. Sementara untuk hepatitis B dan C ini perlu penanganan khusus ya, berarti dok ya?
1: Iya, betul.
0: sampai dia benar-benar bisa sembuh total, dan kalau memang enggak ditangani berpotensi untuk menyebabkan kanker hati tadi dokter ya?
1: Ya, bisa menjadi penyakit kronis yang berlangsung bertahun-tahun.
0: Nah, kalau untuk
1: gimana Bang Dipa?
0: Kalau untuk hepatitis D dan E ini gimana dokter?
1: Kasus masih agak jarang dan biasanya terjadi bersamaan dengan yang lain. Jadi yang paling sering, yang paling kita harus aware itu ABC, itu tentu saja.
0: Itu yang paling berpotensi lah ya untuk di zaman-zaman sekarang yang sering dijumpai kasusnya itu hepatitis A, B dan juga C ini berarti ya dokter ya. Nah, kalau orang nih ya kan dia udah vaksin misalnya gitu, itu berarti apakah dia akan 100% bisa terbebas gitu kan dari terancam dari hepatitis itu dokter?
1: Ya, nah untuk hepatitis A itu kita bisa lakukan vaksin. Vaksin hepatitis A itu 2 kali dengan selang 6-12 bulan dari vaksin pertama dengan vaksin kedua. Perlindungannya baik. Untuk hepatitis B juga perlindungannya baik supaya kita tidak terkena. Kalau hepatitis B itu suntikannya 3 kali. Nanti konsultasi sama dokter, dokter akan tentukan jadwal suntiknya tanggal sekian, sekian gitu. Setelah 3 kali, kita bisa cek tuh apakah kekebalan kita sudah naik atau tidak. Nah, kalau kita bicara mengenai vaksin, pastinya sebelum kita vaksin untuk hepatitis B, kita cek dulu. Dicek nih, oh saya negatif. Artinya kalau negatif kan nggak sakit ya. Artinya boleh untuk vaksin. Tapi kalau dicek ternyata positif, artinya bukan vaksin lagi, tetapi diobati gitu ya. Jadi beda arahnya. Pertama-tama kita mesti cek dulu apakah kita negatif atau udah sakit gitu. Ya, kalau negatif ya kita bisa vaksin dan mengecek kekebalan. Dan seandainya ada anggota keluarga kita yang positif, sebaiknya kita cek. Misal suami positif atau orang tua positif, maka misalnya istri, anak, itu sebaiknya dicek juga untuk mengetahui statusnya sekarang bagaimana. Apakah kena atau tidak. Nah, tetapi hepatitis B itu tidak menular dari sentuhan fisik biasa. Misal, oh kakak saya positif hepatitis B, artinya saya tidak boleh menyentuh dia sama sekali, tidak. Bersalaman, berpelukan, tinggal bersama, makan bersama. Untuk hepatitis B itu tidak menular. Yang menular adalah tadi dari hubungan seksual ya. Dari cairan tubuh. Misalnya hubungan seksual suami istri itu bisa menularkan hepatitis B. Tapi kontak biasa tidak.
0: Kalau kontak salaman gitu atau tos atau ngobrol gitu enggak ya dokter ya. Ini beberapa mitos yang berhasil dipatahkan gitu. Karena banyak yang bilang kalau enggak boleh kontak fisik nih dengan penyakit hepatitis, takutnya kita ketularan gitu kan. Enggak boleh salaman, enggak boleh interaksi apa segala macam. Ternyata enggak kayak gitu ya dokter ya.
1: Akan makan di piring yang sama juga nggak apa-apa kalau hepatitis B.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Ada yang bilang bedanya penyakit hepatitis dengan penyakit kuning itu tuh sama atau beda sih dokter katanya?
1: Ya, jadi kuning itu adalah salah satu gejala yang bisa dialami pada hepatitis. Tapi kalau kuning tidak mesti hepatitis. Mungkin ibaratnya gini, kalau demam, kalau DBD kan demam ya, tapi nggak semua demam kan DBD gitu ya. Nah, bisa aja demam ya, ternyata yang lain. Nah, kuning ini memang khas pada penyakit hati dengan tetangganya, empedu, segala ya. Tapi kalau nggak semua kuning tuh hepatitis. Tidak semua kuning adalah peradangan hati. Bisa juga misalnya batu empedu, itu bisa kuning juga. Karena sumbatan batu gitu ya. Tapi Memang kuning salah satunya gejala dari hepatitis. Sehingga kalau memang ada gejala kuning, sebaiknya segera ke dokter. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan tuh, cek darah, USG abdomen, di USG perutnya kan, dilihat kondisi kita, baru ditentukan penyebab kuningnya karena apa gitu.
0: Oke, jadi nggak bisa kita self diagnose ataupun diagnosa sendiri nih ya, karena ngeliat kuning nih kayaknya, oh hepatitis nih, nggak kayak gitu ya dokter ya.
1: Jadi, dan sebaiknya memang segera kita memeriksakan diri ya, supaya
0: Benar benar benar.
1: penanganannya tepat. Dan jangan malu untuk periksa atau takut gitu ya, karena orang kita tuh banyak yang, aduh saya takut periksa, takut nanti ketahuan sakitnya gitu.
0: Nah, kalau kita ngomongin soal kebiasaan hidup nih, dokter. Nah, mungkin bisa dibilang hepatitis itu muncul karena kita tidak menerapkan pola hidup yang mungkin yang sehat gitu ya. Tapi kalau menurut dokter sendiri nih, kebiasaan atau pola hidup sehat seperti apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk menjaga kesehatan hati kita gitu, dokter?
1: Baik. Nah, ada banyak hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jangan suka minum obat sembarangan. Misalnya, oh, langsung capek-capek beli obat. Capek-capek minum antibiotik gitu. Ya, jadi penggunaan obat yang salah itu berarti hati akan berbeda dengan
0: Oke, dokter agak sedikit
1: karena hati
0: terkendala di jaringan kayaknya, dokter.
1: jadi kita justru berat-beratin fungsi hati kita.
0: Halo, halo, agak.
1: Oh iya, agak itu ya.
0: Iya, agak terkendala di jaringan kayaknya, dokter. Oke, mungkin bisa bisa diulang, dokter, gimana cara ini menerapkan kebiasaan atau menjaga kesehatan hati, dokter? Halo.
1: Halo, Bang Dipa.
0: Oke, mungkin boleh diulang, dokter, tadi jawabannya gimana cara untuk menjaga kesehatan hati kita, dokter?
1: Oke, yang pertama, jangan suka minum obat sembarangan. Misalnya badan sakit-sakit, terus minum antibiotik gitu ya. Obat-obat sembarangan itu yang kita minum akan membebani hati. Hati menjadi bekerja sangat berat, karena hati kan yang menetralisir racun ya, membuang racun, metabolisme, hati jadi berat. Sudah itu, jangan suka begadang. Karena kalau kita begadang, organ-organ tubuh tidak dapat bekerja dengan baik untuk membuang racun. Lalu, tidak menggunakan narkoba, tidak konsumsi alkohol ya. Secara umum, tentu healthy lifestyle, yaitu misalnya makan yang sehat gitu ya, tidak stres, makan sayur, makan buah. Nah, yang penting juga khusus untuk hati ini adalah vaksinasi yang lengkap. Saya vaksinasi hepatitis A, hepatitis B yang bisa kita cegah kan. Terus karena penularannya dari tusukan jarum, hati-hati juga. Lebih baik mungkin tidak tato, tindik, terutama di tempat-tempat yang tidak terjamin kesterilannya ya, yang jarumnya dipakai-pakai ulang. Tidak melakukan seks bebas. Tidak bertukar alat-alat pribadi, misalnya cukur. Cukuran terus ganti-gantian sama teman-teman. Terus tentu kalau misalnya ada keluhan, kita berani melakukan pemeriksaan atau berobat. Biasa Gen Z nih kalau mau berobat takut nih.
0: Iya, benar benar benar dokter. Kayak banyak yang masih kurang aware gitu ya dengan kesehatan sendiri gitu. Nah, terus ada yang nanya juga nih dokter, kalau mau vaksin itu kemana mereka harus datang, dokter?
1: Iya, boleh ke dokter penyakit dalam terdekat ya. Kalau misalnya usianya masih kecil, anak-anak, itu ke dokter anak terdekat. Terutama anak-anak tuh kan udah ada tuh jadwal-jadwal vaksinnya. Di jadwal vaksin anak-anak itu udah ada loh vaksin hepatitis B-nya. sudah terjadwal. Jadi sebaiknya lengkapi imunisasi anak-anak kita. Terus untuk kitanya juga boleh ke dokter penyakit dalam terdekat atau ke dokter umum terdekat mungkin.
0: Oke, berarti bisa ke dokter penyakit dalam terdekat ya dokter ya, untuk apa misal kamu pengen vaksin hepatitis untuk ataupun untuk pemeriksaan tuh juga bisa ya dokter ya.
1: Bisa banget.
0: Oke, nah kalau menurut dokter sendiri nih, seberapa penting sih vaksin hepatitis dan yang paling dianjurkan itu siapa atau di usia berapa gitu dokter?
1: Oke, kalau untuk hepatitis A, hepatitis B itu anak-anak sudah ada jadwalnya. Orang dewasa juga disarankan. Tapi semua pasien dewasa. Tetapi terutama apabila ada anggota keluarga yang positif atau mungkin pekerjaannya beresiko. Misalnya tenaga kesehatan itu beresiko. Jadi semua tenaga kesehatan harus vaksin. Kan beresiko tuh di rumah sakit bisa ketusuk jarum. Kita nggak tahu tuh jarumnya mungkin pasiennya positif, kita juga tertular. Jadi kalau perilaku pekerjaan kita berisiko, kita mesti harus terlindungi. Kalau anggota keluarga ada yang positif, segera memeriksakan diri tuh supaya bisa dilihat, oh jangan-jangan saya sudah kena juga. Itu.
0: Oke, berarti di semua usia ya, anak-anak juga udah ada jadwalnya sendiri untuk vaksin, orang dewasa, apalagi buat yang pekerjaannya bisa dibilang ada resiko gitu ya, kayak sebagai nakes gitu kan, karena setiap hari harus bertemu dengan pasien dan segala macem, apalagi ada resiko ya ketika bekerja, itu yang paling dianjurkan buat vaksin ya dokter ya. Nah, kalau dari pendapat dokter sendiri nih, pesan dokter sama masyarakat, gimana sih biar mereka tuh lebih peduli atau lebih aware deh terhadap kesehatan hati mereka sendiri, dokter?
1: Ya, sebenarnya gini, kita harus pertama punya pengetahuan dulu mengenai hati, kan? Seperti yang sudah kita jelaskan dalam sesi kali ini. Terus, kita harus pahami bahwa sebenarnya hepatitis itu dapat dicegah dengan perilaku yang tadi saya jelaskan. Terus hepatitis itu bisa dideteksi lebih awal, Bang Dipa. Lebih baik kita lebih cepat tahu ya, daripada sudah 5 tahun, 10 tahun tiba-tiba sudah kanker hati baru terkejut gitu. Nah, hepatitis itu juga bisa diobati. Jadi jangan takut kita untuk berobat, jangan takut kita untuk check up. Nah, mari kita bersama-sama nih supaya Indonesia itu bebas hepatitis, dengan kita tahu perilaku apa sih yang sebaiknya dihindari, vaksinasi, terus memeriksakan diri gitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok, terakhir nih, apakah stres juga berpengaruh dalam kesehatan, apalagi sampai bikin terkena hepatitis dokter? Stres nih, berarti apa poin utamanya stres nih.
1: Ini penyakit zaman sekarang ya. Nah, stres tentu berpengaruh untuk kesehatan semua organ tubuh kita. Bahkan stres itu memang berperan penting dalam terjadinya amit-amit autoimun ya. Stres, kecapean gitu. Nah, autoimun juga bisa terjadi di hati. Autoimun kan bisa terjadi di mana-mana nih. Salah satunya hati, hepatitis autoimun namanya. Jadi tentu stres itu juga adalah satu faktor yang harus kita atasi supaya kita sehat, bukan cuma buat hati ya, tapi seluruh organ gitu.
0: Oke, nah itu udah dijawab tuh, berarti stres berpengaruh banget. Jadi usahakan jangan stres ya teman Pro2 ya. Karena kalau stres itu rentan banget badan kita, imun bakalan drop dan penyakit jadi gampang masuk. Nih ada satu lagi pertanyaan terakhir nih dokter. Dokter, saya tugas sebagai security dan sering dapat shift malam. Otomatis saya sering begadang. Jadi kira-kira apakah saya benar-benar apa nih, benar-benar perlu vaksin untuk hepatitis dokter, karena saya sering banget begadang untuk bekerja, katanya gitu dokter. Ini dari Firman. Oh, dari Bang Firman nih.
1: Terima kasih Bang Firman pertanyaannya. Jadi kalau misalnya sering begadang tentu akan ngefek ya untuk kesehatan tubuh secara umum. Tapi begadang tidak begadang, vaksinasi tetap perlu. Begadang pun tidak secara langsung begitu. Oh, begadang pasti hepatitis, tidak. Tapi begadang akan memperberat fungsi hati gitu ya. Tidak mesti, oh kalau begadang pasti kena nih hepatitis. Tidak mesti. Cuma begadang akan memperberat fungsi hati. Nah, tentu kita mesti lakukan beberapa hal nih untuk kompensasinya. Misalnya, pastikan tidurnya cukup nanti di saat tidak kerja. Pola makan yang sehat. Hindari konsumsi obat-obatan yang tidak perlu. Terus vaksinasi tetap perlu ya, dilengkapi vaksinasinya.
0: Oke, udah dijawab ya nih Bang Firman. Jadi bukan berarti kamu sering begadang langsung kena hepatitis, tapi nggak ada salahnya juga kalau kamu pengen yang terbaik buat diri kamu ya, vaksin lah. Benar ya dokter ya gitu ya. Oke, ini dan nggak kerasa juga nih teman Prodo, udah hampir jam 10 pagi dan kayaknya kita sudah di penghujung sepada nih teman Prodo. Terima kasih ya dokter atas waktunya, udah ngobrol dan udah ngasih sedikit pencerahan lah buat teman-teman Prodo. Mungkin masih banyak yang awam tentang hepatitis, terus itu penyakit seperti apa, gimana cara menyembuhkannya ataupun cara buat mengatasinya, mencegahnya. Terima kasih banyak dokter, sukses dan sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan buat ngobrol langsung ya dokter di studionya Prodo Pontianak.
1: Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ya bisa datang ke sana.
0: Amin. Dokter juga semangat terus, sehat selalu dokter. Dan buat teman-teman Prodo yang udah dengerin Dipa dari jam 5 pagi tadi, ini sekalian Dipa Rifanda pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kita akan ketemu lagi besok di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau kayak gitu, Dipa Rifanda pamit, sampai ketemu lagi besok dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Prodo dan terima kasih dokter Rusyawati ya.
1: Sama-sama Bang Dipa.
0: Nah.

teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

0: Ngapa sih Zah, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Tony, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan

menggunakan tangan, tapi ternyata bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: 前ぐらいの方がいいんじゃない。
1: まず前やって、まず前。
0: 後ろからやとあれやで、勢いで押してまうから、ね。
1: 今いけそうやって、今いけそうやって。いくよ。
0: うん、いいよ。
2: Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP loh teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah Tony, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo yo yo, balik lagi di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu nih. Jadi di siang hari ini bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti yang bakal dengerin ruang dengar kamu. Gimana buat para kaum Adam gitu ya? Udah pulang sholat Jumat, ini banyak banget di jalan orang ramai keluar dari masjid, terus anak-anak sekolah yang masih pakai baju pramuka. Aku tuh kayak ngerasa nostalgia gitu. Karena setiap hari Jumat tuh biasanya adalah hari yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak sekolah. Sabtunya udah libur, terus bapak-bapaknya juga yang sore agak pulang lebih awal, jadi bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang bakal dilakukan di besok weekend dari Sabtu sampai ke Minggu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan

emosi, merendahkan orang lain, demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Produa, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pastikan.
2: Ah, tahu-tahu Jani.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih enggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya, ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.
3: Halo teman Pro 2. Sekarang tuh, kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Bi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Pon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Yay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Tentunya barengan sama Erna menemani kamu di hari Jumat ini, teman Pro 2, tanggal 17 ya, bulan 7. Widih, bagus nih. Walaupun 2026 ya, masih berapa bulan lagi teman Predo untuk masuk 2027. Tapi gak apa-apa teman Predo ya. Biasanya kalau udah ada 7-7 kayak gini nih, ada promo dadakan biasanya teman Predo ya, atau diskon-diskon yang gak nyangka ternyata ada juga gitu kan, biasanya di bulan dan tanggal yang kembar gitu. Tapi ya coba cek-cek aja. Tadi Ana juga sempat lihat media sosial gitu kan, ternyata banyak banget gitu kan orang-orang yang berbagi diskon. Ditambah juga ini adalah hari Jumat gitu kan, pasti bakalan ada yang kasih free-free gitu teman Predua. Semakin menarik aja gitu kan. Dan di hari Jumat ini tentunya teman Predua masih menemani kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Ana juga mau informasikan ya buat teman Predua yang hari ini mungkin nanti bakalan dengerin kita juga di jam 4 sore. Ada yang spesial loh teman Predua ya. Di jam 4 sore nanti kita bakalan ada English Corner, yang mana obrolannya pasti bakalan seru. Dan ini adalah tayangan perdana di Pro 2 Pontianak. Jadi nanti teman Pro 2 boleh banget gabung barengan sama Erna juga di English Corner ya, di jam 4 sore teman Pro 2. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, dan tentunya barengan sama Erna.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerja.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
2: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
1: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
2: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
1: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
2: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
1: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
2: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
1: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
3: LN Produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
2: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
1: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
2: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
1: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
2: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
1: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

0: Yeay, 101.8 FM Radio Pradu Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pradu, barengan sama Erna masih ya menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan mungkin teman Pradu juga udah lihat flyer kita di media sosial. Kalau sore hari ini teman Pradu, kita ada program baru, perdana banget nih ya. Jadi buat teman Pradu yang pengen bergabung, silakan teman Pradu untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 081157010018. Atau teman Pradu juga bisa bergabung loh melalui Instagram kita di @pradu_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradu Pontianak, English Corner di Pradu Pontianak. Udah ya, sekian lama banget rasanya teman Pradu yang gak ada English Corner. Akhirnya Pradu ini akan ada lagi English Corner ya. Dan di sore hari ini teman Pradu, Erna kedatangan teman-teman dari English Club. Udah ada Kak Lady dan juga Kanjas. Hai, selamat sore.
1: Halo Kak, sore. Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Anjas dan Kak Lady?
1: Alhamdulillah baik. Dan juga pastinya cuaca Pontianak lagi enak banget ya.
0: Iya, kemarin sempat hujan ya.
1: Betul.
0: Kak Anjas gimana kabarnya hari ini?
2: Ya alhamdulillah baik banget. Ya walaupun cuaca hari ini lumayan panas ya menurut aku ya, karena ya kita tinggal di Pontianak jadi kita harus get used to it ya.
0: Benar sekali, jadi kita harus ya udahlah, biasanya dingin biasanya juga bisa panas, paketnya bedengkang sekali ya teman Pradu ya. Dan di English Corner kali ini teman Pradu ya, karena penasaran juga sih gimana sih tanggapan dan harapan lah ya dari Kak Anjas dan juga Kak Lady gitu dengan program acara English Corner yang nantinya bakalan ada setiap hari Jumat loh di Pradu Pontianak. Gimana nih, mungkin dari Kak Anjas kali ya, silahkan.
2: Kalau harapan banyak banget sebenarnya, apalagi ini kan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Pontianak untuk terus berbahasa Inggris. Nah jadi English Corner ini sepertinya program yang sangat menarik menurut saya, apalagi ini kan segmennya khusus bahasa Inggris ya.
0: Betul.
2: Nah jadi menurut saya pribadi di sini ada ranah untuk orang-orang belajar banyak bahasa Inggris.
0: Jadi ini bisa jadi ruang belajar juga ya
2: untuk
0: adik-adik
2: sekali
0: kita ini. Kalau dari kali ini bagaimana?
1: Okay, before maybe I wanna introduce myself. My name is Lady Anna Latifa, but you guys can call me Lady. I am the founder of EnglishClub.idn, and Anjas is our captain now. Nah, sebenarnya kalau saya memandang ini sangat-sangat selaras dengan visi misi dari English Club sendiri ya, di mana saya membangun English Club itu ingin membuat environment yang aman, istilahnya kayak safe zone lah gitu. Zaman kecil dulu tuh saya ingat sekali gitu ya, kayak pas saya mempraktekkan bahasa Inggris, padahal saya di tempat les bahasa Inggris gitu, dibilangnya nih, eh dola so Inggris kan nih gitu kan, or maybe like we used to hear tempunik kok di mana?
0: Pernah nggak dengar kakak itu?
1: Benar-benar. Padahal able to speak English in this era is not cool anymore, bukan sesuatu yang keren lagi, but it is like a standard for everyone, like bare minimum, terutama buat anak muda apalagi ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih luas and also kesempatan pekerjaan yang lebih luas lagi seperti itu. Nah dengan adanya English Corner ini kan menjadi environment-nya makin luas gitu Kak, jadi harapannya itu bisa sampai ke hati masyarakat Pontianak ya Kak ya.
0: Iya, jadi banyak juga gitu kan ya, benar kata Kak Lady tadi gitu, kalau misalnya dikit aja kita ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan, rasanya kayak apa bah kau nih gitu kan, langsung kayak ada stigma yang kita terlalu berlebihankah menggunakan bahasanya, padahal ini udah bukan sesuatu yang keren lagi ya.
1: Betul.
0: Yang kali dibilang gitu. Tapi seberapa penting sih sebetulnya anak muda ini bisa berani lah untuk ngobrol bahasa Inggris menurut Kak Lady?
1: Nah, tadi kita sempat ngobrol sebelum mulai ya Kak ya. Jadi kan kalau tadi Kakak bilang sebenarnya saya tuh ngerti orang mau bahasa Inggris.
0: Benar.
1: Cuman ketika mau ngomongnya tuh ragu gitu.
0: Takut vokalnya salah.
1: Betul. Nah, sebenarnya salah satu alasan saya menciptakan ini juga di line yang tadi itu, sebenarnya saya yakin semua orang, terutama saya di Pontianak ya waktu itu kecil, saya tuh mendapat pelajaran bahasa Inggris itu ketika SD. Nah, sebenarnya kita udah mendapatkan itu dari SD ya sebenarnya. Seharusnya kita udah tahu Tapi kenapa kita nggak bisa menyampaikan? Itu sebenarnya bukan tidak bisa kalau yang saya yakini, tapi confidence kita pada dari dulu itu seperti ditanam gitu, seperti ditutupi, sehingga ketika kita ingin mempraktekkan itu ada keraguan. Padahal orang-orang internasional, maksudnya orang-orang dari luar juga bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu bagus ya KP, maksudnya bukan nggak terlalu bagus, tapi sampai di level conversation tuh ya it's okay gitu. Nah jadi buat anak-anak muda, kalau dibilang seberapa penting, bayangkan kita ke airport pasti udah ada bahasa Inggris, terus juga mau baca apa informasi segala macam juga menggunakan bahasa Inggris. So I think it's really important, especially for young people, supaya lebih aware dan confidence dalam mempraktikkan bahasa Inggris.
0: Iya, jadi biar bisa ngobrolnya dulu lah ya, dan berani. Betul. Untuk ngobrolnya. Kalau dari Kak Anja bagaimana nih?
2: From the perspective as a teacher, aku kan guru nih ya, jadi menurut aku kenapa kita mengajarkan bahasa Inggris di sekolah itu ya karena kita mau siswa kita itu siap untuk terjun ke masyarakat. Ya, once again, when it comes to importance of learning English, it has to be like one of the most important thing that you need to achieve before you graduate from high school, especially because like I'm a high school teacher as well. Yeah, so the students tend to be, you know, like not confident, not to be really confident about their English, because like they're just afraid that they mispronounce things and they have like the grammar mistakes or any kinds of errors. And I was like, that's really fine. Yeah, that's really fine, because like the objective of us speaking in English is to understand and to communicate something. Yeah, itu sebenarnya adalah hal yang paling aku tanamkan untuk anak-anak aku, maksudnya untuk siswa-siswa, bahwa sebenarnya tujuan kita belajar bahasa Inggris itu adalah agar bisa berkomunikasi. Jadi aware dengan global issues itu juga adalah salah satu yang bikin peradaban itu kan semakin maju dari tahun ke tahun. Nah jadi aku selalu katakan ke murid aku bahwa kita ini adalah generasi penerus. Ya nggak semua bakal jadi guru bahasa Inggris kok kalau kalian ngambil jurusan bahasa Inggris. You can be anything. Ya kayak gitu sih.
0: Benar. Jadi biar minimal tahu dulu gitu kan. Tapi banyak orang tuh bermasalah dengan pengucapannya. Walaupun udah ikut les bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau udah pulang ke rumah lagi, balik lagi sama teman-teman, ngerasa kayak kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris nih terlalu berlebihan, apalagi kalau di rumah kayaknya nggak ada yang nemenin aku menggunakan bahasa Inggris gitu kan, sehingga kita jadi kayak nggak bisa untuk mengucapkan tapi tahu ini apa gitu. Benar. Itu sering nggak sih, mungkin ini kan sebagai pengajar juga ya Kak Anjas, yang menemukan mungkin siswa-siswinya, murid-muridnya gitu kan, ngerasa kayak hal yang sama seperti yang aku bilang nih.
2: Sebenarnya ini bahkan terjadi sama aku juga dulu ya, pada saat masih jadi siswa. I used to think that learning English has to be perfect. I mean like speaking in English has to be like already perfect. Jadi kayak kita itu sebelum ngomong bahasa Inggris tuh harus sudah perfect dulu nih, dari segi grammarnya, dari segi vocabularynya, word choice, dan juga pemahaman kita, semuanya itu udah harus perfect. Padahal sebenarnya dengan tidak kita latih kayak gitu, itu sebenarnya hanya akan menghambat kita untuk bisa berprogress. Because small progress is still progress. Yeah, so just keep going.
0: Okay. Ada tanggapan lain mungkin dari Kak Lady? Mungkin yang mungkin pernah terjadi juga hal yang sama nih.
1: Betul. Ya kurang lebih sama ya kayak Anjas. Jadi di mana kita udah dilesin sama orang tua, tapi pas praktek di rumah tuh
0: kaku.
1: Iya, gitu kayak ya. Oh my god, I don't want gitu kan, kayak malu gitu segala macam. Tapi sebenarnya semua itu hanya tentang praktek. Jadi praktek, kalau misalnya teman-teman mau bingung mulainya dari mana, you can stand in front of the mirror and talking with yourself, kayak mulai deh dengan small conversation like hi lady, how are you, blah blah blah. That's what I did when I was junior high school. Nah dari situ mulai cari-cari environment yang bisa membantu. Mungkin kalau misalnya orang tua kamu, kadang orang tua, gak semua orang tua ngerti, tapi banyak juga orang tua yang membantu. Boleh sama dulu sama ayah aku yang kayak Ya boleh sama ayah, walaupun ayah juga belum bisa. Terus sama teman sekitar, dan mulai ikut course. Jadi it depends on yourself. Semuanya bergantung ke diri sendiri. Dan jangan harap ada yang membantu kalian untuk menumbuhkan rasa percaya diri, because it depend on yourself. So if you want to do it, if you want to be able, you have to practice English right now.
0: Benar. Jadi ada baiknya juga gitu kan, kita bisa menggunakan sedikit-sedikit terlebih dahulu penggunaan bahasa Inggris yang mungkin dekat dulu dengan kita. Nah, habis ini teman Pro 2 ya, kita bakalan belajar kosakata ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang sekarang lagi dengerin kita di Pro 2 Pontianak, boleh banget untuk ikutan gabung ya. Kamu boleh bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pra2pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Kita juga lagi live di YouTube channel RRI Pro2 Pontianak. Kita break sebentar buat teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Ya teman Predua masih bareng sama Erna Kanjes dan juga Kaledi ya. Jadi buat teman Predua yang pengen bergabung, silakan teman Predua untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 0811570108, atau teman Predua juga bisa bergabung ya melalui Instagram kita di @predua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube channel RRI Predua Pontianak. Nah, ini saatnya buat kita belajar kosakata yang memang deket banget teman Predua ya bareng sama kita, dan mungkin ini bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Ada apa aja sih yang mungkin bisa kita pakai gitu dan mudah lah ya untuk dipahamin anak-anak muda yang baru mau belajar bahasa Inggris nih. Dari Bang Anjas dulu kali ya, silakan Kang Anjas.
1: Boleh-boleh. Sebenarnya ada banyak sekali di kepala aku kosakata-kosakata ataupun frasa ya, frasa yang sering digunakan. Tapi mungkin kita cari yang gaul-gaul kali ya, di Indonesia juga sering dipakai. Itu kayak, pernah gak sih ketemu cowok red flag?
0: Waduh, gitu. sering. Langsung nunjuk orang ya. Yeah. Okay.
1: Jadi red flag itu mungkin kita bisa walaupun sebenarnya aku gak bisa ngartikan secara harfiah ya red flag. Kalau secara kaidah bahasa mungkin red flag itu kan bendera merah ya. Apalagi kalau kita ketik di pesan itu kan munculnya, oh bendera merah red flag gitu kan. Padahal sebenarnya arti red flag itu adalah warning terhadap sesuatu yang tampak membahayakan gitu. Nah jadi red flag biasanya makanya dibilang kayak dia tuh cowok red flag, cowok yang sedikit berbahaya gitu. Dalam konteks, dalam berhubungan ya mbak ya. Nah jadi red flag adalah salah satu kosakata yang menarik menurut saya.
0: Betul.
1: Ya, dan bisa kita sering gunakan juga untuk berbicara dengan teman-teman,
2: terutama cewek-cewek ya.
1: Iya benar.
0: Terus ada apa lagi sih mungkin kosakata yang rasanya kalau di Kota Pontianak tuh masih jarang banget denger orang-orang, mungkin kita di kafe atau mungkin di mall dengerin bahasanya, dan padahal itu ada barang-barang atau benda-benda yang dekat banget rasanya dengan kehidupan kita sehari-hari nih.
2: Mungkin kalau dari aku, karena biasa kan cewek-cewek itu identiknya sama nongkrong ya kak ya. Ya biasanya kan di situ juga ada bakal ada obrolan nih. Biasanya kan kita suka bilang kayak, apa nih gitu misalnya ya. Nah terus kita mau ngasih tahu sesuatu, nah itu bisa menggunakan kayak spill the tea.
0: Penggunaan spill the tea ya.
2: Iya, itu kayaknya juga banyak beredar di sosial media ya, kata-kata itu mungkin sering didengar atau di film. Nah jadi spill the tea itu sendiri artinya secara harfiah itu mungkin memberikan clue, memberikan petunjuk secara sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita udah mau, kalau cewek-cewek itu kan mau cerita, aku mau cerita gitu kan. Dahlah enggak jadilah. Gitu kan. Nah, tuh kalau
0: nganggung.
2: Nah, jadi teman-temannya tuh bisa tuh pakai just spill the tea gitu. Ayolah, spill aja, Bah, gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan come on, please spill the tea gitu. Kayak gitu kali ya.
1: Yeah.
0: Mungkin ada apa sih kayak percakapan gitu bang, kayak yang mungkin rasanya ini bisa juga loh kalau kita gunakan sehari-hari gitu, literally yang memang rame di media sosial gitu kan. Tapi pengucapannya tuh yang benar tuh gimana sih? Ada yang bilang literally, ini tuh apa sebetulnya?
1: Sebenarnya kalau pengucapan mungkin aku juga nggak bisa pronounce as perfect as Americans or English ya. Jadi mungkin itu pengucapannya adalah literally.
0: Jadi
1: itu kayak literally gitu.
2: Tulisannya literally gitu ya.
1: Literally. Itu artinya benar-benar gitu artinya. Literally. Aku literally udah menghabiskan waktu sama kamu tapi kamu masih aja nganggap kalau aku cheating gitu kan.
0: Tiba-tiba cheating nih ya. Ini kayaknya sambil curhat ya.
2: Siapa nih kak yang
1: pengalaman masih muda kali ya.
0: Okay, masih banyak sebetulnya ya dalam penggunaan kata yang mungkin sehari-hari gitu yang bisa kita lakukan juga gitu. Atau ada gak sih percakapan gitu kan, mungkin boleh kita contohkan saat ini teman Predua ya, kamu ya dari Kak Anjas atau juga Kak Lady gitu, dalam pembahasan yang mungkin ini bisa melekat juga buat teman Predua yang baru mau belajar nih, tentunya belajarnya di Predua Pontianak loh.
1: Boleh kali ya kayak kita coba
2: boleh,
1: ngobrol bahasa Inggris ya.
2: Boleh.
1: Topiknya apa nih Kak?
2: Topiknya mungkin tentang yang tadi bagus tuh untuk anak-anak muda. Mungkin yang sedang merasakan kayaknya lagi banyak ya.
0: Lagi curhat.
2: Iya, lagi curhat ceritanya.
0: Boleh deh
1: kakak yang curhat, karena biasanya cowok cuma pendengar ya.
2: Oh iya, jarang ya cowok curhat ya. Okay, let me start. Hi Anjas.
1: Hi kak, what's up?
2: You know, I want to tell you something. Oh my god, I had it.
1: Oh my god, what is this? I'm so curious.
2: But I don't want to tell you because I don't want to tell you now.
1: Come on, just spill the tea. I'm here for you.
2: Oh my god, how I tell you because this is make me so exhausted.
1: I'm only

0: I'm gonna say that it's just a phase. Yeah, you know, like when a man is just like texting somebody else, that means that he has like something ongoing with that person, but it doesn't mean it's like a cheating. Maybe it's just what we call as micro cheating.
1: No, that's your puff from boy, right? So that's why I told you that I don't want to tell you before because I know the answer. Okay, bye. Thank you.
2: Ini beneran curhat deh kayaknya ya, berdua ya. Dan setelah kita dengar gitu kan, banyak juga orang yang ngerasa kalau percakapan bahasa Inggris seperti itu tuh kayak jarang banget terdengar gitu kan, kecuali kita nonton film-film yang memang barat gitu kan, film Amerika yang penggunaan bahasanya bisa kita belajar dari situ juga. Nah sekalian deh nih ya teman Radua, ya ini ada satu pertanyaan dari teman aku, katanya susah banget sih kalau kita tuh tahu pengucapan bahasa Inggris, dan di situ sebetulnya buat kita merasa lebih ragu untuk menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, setelah kita dengar tadi nih ya teman Radio ya, rasanya kayak simple banget gitu pengucapannya, terus juga kata-katanya. Nah, itu gimana sih biar bisa gitu kan lancar lah berbahasa Inggrisnya dan pengucapannya enggak perlu ragu-ragu lagi gitu kan. Walaupun tadi ada sedikit ragu-ragu, tapi ya bisa kita anggap itu gimmick lah ya. Gimana mungkin dari Kak Lady ya?
3: Oke. Nah, walaupun aku itu misalnya sudah berada di komunitas ini, nah tapi masih butuh effort buat ngelawan confidence itu sendiri. Karena kenyataannya misalnya di sini saya ketemu Anjas gitu ya, atau teman-teman yang kayak kayaknya lebih jago nih gitu. Jadi nah, itu kita tinggal mau milih, kita dealing with confidence atau kita mau lari gitu. Kalau kita mau lari, kayak tadi mungkin kan bingung nih mau apa gitu ya, misalnya aduh takut salah, tapi again English is practice, so you just practice it, karena kalau misalnya kamu gak mulai ya kapan lagi gitu. So jadi tips dari aku, practice. Kalau kamu belum bisa practice sama orang, itu bisa mulai dari diri kamu sendiri di depan kaca, or kalau misalnya saya mempertahankan skill dalam berbicara bahasa Inggris itu, jadi kalau perjalanan, kalau di jalan itu saya suka ngomong sendiri gitu, misalnya saya ngelihat bank gitu ya, ya terus saya ngomong-ngomong aja sendiri kayak misalnya kayak I want to transfer money for my parents and because I want to go blah blah blah blah gitu.
2: Okay. Tipsnya ya bisa ngomong sendiri.
3: Betul.
2: Dulu berani dulu gitu,
3: berani
2: ya. Kalau dari Kak Anjas bagaimana nih?
0: Banyak sebenarnya, tapi aku mau kasihkan tips yang sebenarnya udah selama ini aku lakuin, yaitu nonton film, terus juga listening audio apapun itu. Karena kita juga selain mengasah skill aktif kita, skill pasifnya juga penting. Karena skill pasif itu kita dapatkan dari kita mendengarkan dan kita membaca kan. Tapi kalau misalnya kita ingin belajar pronunciation, itu kita harus listening dulu. Nah jadi dari listening itu kita bisa menyadari bagaimana sih cara kita menyebutkan kosakata tertentu. Nah jadi ketika kita listening, kita menyadari bahwa ini suaranya sepertinya ada th, ada fah misalnya kayak gitu. Jadi ada terasa sedikit, ini yang bedakannya. Ini yang membuat bahasa Inggris ketika diucapkan sama native speakers itu berbeda sama maksudnya orang yang tinggal di negara yang belajar bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing.
2: Betul.
0: Nah jadi kayak study and listen, tapi penting juga kata Kak Lady tadi, untuk di speak. Jadi we need to speak up as well after we listen to something.
2: Oke. Okay.
3: Ya, kayak dengar-dengar lagu gitu juga bisa ya.
0: Benar, ya boleh direkam juga sih, direkam juga. Tapi selama ini mungkin aku cuma buat video aja, terus rekam, dengar lagi kok jelek ya gitu. Kadang-kadang kok jelek ya bahasa Inggris aku ya gitu kan.
2: Jadi kalaupun pengucapannya udah benar, ternyata bisa ngaruh juga dengan vokalnya ya ternyata.
0: Iya, benar.
2: Ya, bikin enggak pede lah, bahkan ngerasa kayak udah bener masih kerasa bener nggak ya, siapa yang bisa membenarkan ini gitu kan, padahal bisa aja salah sewaktu-waktu gitu.
0: Iya,
2: kan
0: bener.
2: Tapi ya namanya belajar ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar teman Predo, mau aja tuh udah luar biasa banget rasanya teman Predo. Oke, abis ini kita bakalan balik lagi buat teman Predo yang mungkin masih

penasaran cerita-cerita gimana sih mereka bisa belajar bahasa Inggris dari apa dulu sih? Walaupun tadi di awal ada ya sedikit kita cerita, mungkin kita bisa cerita jauh yang lebih seru lagi teman Predo, buat kamu yang pengen tanya-tanya ini ya, boleh banget teman Predo ya, langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live video di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Yes, teman Perindo masih barengan sama Erna, Kak Lady dan juga Kak Anjas ya. Buat teman Perindo juga nih mungkin yang mau tahu gitu kan seperti apa sih awal mulanya atau cerita serunya lah ya ketika mereka menggunakan bahasa Inggris. Pasti ada rasa takut salahnya awal-awal ya teman Perindo. Mungkin sekarang udah lebih cus-cus gitu kan, tapi ketika ketemu sama orang-orang yang ya mereka memang udah fasih gitu kan, dari lahir mungkin udah pakai bahasa Inggris kali ya, pasti ada rasa deg-degannya juga. Boleh dong kita tahu dulu nih cerita pribadi gitu kan dari Kak Anjas pertama kali sampai lah hari ini bisa berbahasa Inggris. Ada gak sih pengalaman-pengalaman seru gitu yang bisa kita sharing lah ya di Perindo Pontianak ini?
1: Iya, kalau pengalaman seru banyak. Kalau pengalaman pertama ngobrol sama orang luar negeri sebenarnya bukan sama orang Amerika atau orang Inggris ya. Ini lebih ngobrolnya sama orang Cina yang datang ke Pontianak waktu itu. Dan pada saat itu ada program dari sebuah organisasi dan saya volunteer pada saat itu ya sebagai relawan untuk nge-guide mereka. Nah jadi waktu itu dapatnya satu orang yang dari China untuk kita bantu mengikuti sesinya. Ngikuti sesi kan campur Indonesia dan Inggris gitu kan. Nah jadi kita yang ngejelasin ulang gitu pakai bahasa Inggris. Sebenarnya pengalamannya sebenarnya agak lucu menurut aku, karena pada saat itu aku cuma dapat exposure berbahasa Inggris itu dari orang Indonesia ataupun dari dosen-dosen waktu kuliah ya. Nah pada saat ngobrol sama orang China itu kayak dia ngobrol apa ya, dia ngomong apa ya, itu kayak bingung banget dia ngomongnya apa. Sampai sampai pada hari itu aku bilang, can we just talk like this, kita pakai hand gesture, if you wanna eat just say that eat. Jadi kita ngobrolnya mulai dari yang basic banget, tapi after several days itu kayak setelah 3 hari itu baru aku ngerti, oh rupanya dia ngomong ini gitu. Kayak waktu itu ada satu kosakata dia bilang, dia tuh mau bilang airport, tapi aku dengarnya kayak apple. Jadi kayak apple, you wanna eat apple, you wanna eat an apple, and he was like no apple. Dan setelah nemenin dia kayak beberapa minggu itu baru kayak benar-benar yang kayak apapun yang disebutkannya aku udah mulai paham. Nah awalnya kita saling apa nih, saling bingung, kamu ngobrol apa, dia ngobrol apa gitu kan. Jadi gak ketemu titik tengahnya gitu kan. Tapi pada akhirnya kita understand each other, so we understood what he I understood what he said and he understood what I said. Terus ya akhirnya aku mulai terbiasa sama accent-accent dari berbagai negara. Karena pada saat itu relawan dari luar negerinya bukan cuma dari China, ada juga yang dari Ukraine, ada yang dari Egypt, ya, Mesir, terus dari Malaysia itu ada. Tapi orang Malaysia nggak bisa bahasa Melayu ya, karena dia Chinese, jadi dia ngomongnya bahasa Inggris dan Mandarin. Terus ya ada beberapa dari negara lain juga. Dan terbiasa banget sama accent yang berbeda-beda itu.
0: Iya, untungnya tuh apa ya teman Perindo, dia mau ngerti kita, kita juga pastinya lebih mau mengerti dia gitu. Bener. Kan ada mungkin sebagian yang gak ngerti, buka HP. Iya kan, ada yang sebagian kayak gitu. Tapi keren sih teman Perindo ya, walaupun bikin membingungkan, tapi kalau udah berhari-hari bersama ya pastinya jauh lebih mengerti dia maunya apa ya. Menarik nih teman Perindo ya. Kalau kali ini bagaimana nih? Kan ada cerita seru lainnya gitu kan, pengalaman menggunakan bahasa Inggrisnya mungkin ketika ketemu atau mungkin interview kerja mungkin. Karena bahasa Inggris juga bisa jadi peluang besar sekali ya untuk kita bisa bekerja di luar negeri tentunya.
2: Betul. Nah jadi kalau misalnya pengalaman aku sendiri itu I studied English since I was elementary school. Dari SD udah belajar juga di sekolah maupun di tempat course. Nah cuman memang kendalanya itu tidak terpraktekkan dengan reguler gitu di rumah, karena orang tua aku juga belum bisa gitu. Nah waktu itu liburan ke Borobudur, ke Jogja, mainlah ke Borobudur gitu kan, banyak banget kan bule di situ. Terus ya di situ saya timbul motivasi nih, oh mau coba gitu. Nah akhirnya cobalah, beraniin diri gitu, cuma sekedar minta foto. Cuman kan ya kita dengan aksen Melayu yang masih kental nih ya kayak, jadi sir gitu kan, may take picture gitu. Hah? picture gitu kan, huh? Gitu. So akhirnya udah mencoba mempraktekkan itu, ada temennya yang kayak gini, kayak menunjukkan kamera, mengisyaratkan foto gitu, ya. Oke, sure gitu. Terus ya dari disitulah ternyata, oh ternyata bahasa Inggris saya ini masih harus dikembangkan lagi nih, masih harus belajar. Cuman di situ memang udah dapat motivasi sih dari orang tua. Ayo kak bisa gitu misalnya. Terus kalau misalnya kayak liburan ke Bogor ya waktu itu pas SMP kalau nggak salah, ayah tuh selalu bilang coba praktekin bahasa Inggrisnya gitu. Atau saya pernah ngeliat juga ayah saya ngobrol sama orang bule. Nah dengan level bahasa Inggris ayah yang memang belum bisa gitu ya. Jadi tuh kayak yes no yes. Terus pas ditanya ya artinya apa, nggak tahu sih. Nah dari situlah makin termotivasi tuh kak. Jadi kayak oh I have to study English very hard so I can stand for my parents. Terus juga nah yang ketriggernya lagi itu ketika saya mengambil jurusan kuliah, saya itu S1-nya itu sastra Indonesia murni. Nah ketika saya kuliah itu kan kebetulan beberapa roots-nya bahasa Indonesia itu kan dari bahasa Belanda ya kak. Jadi kami juga ada beberapa dosen dari Belanda, terus atau dosen-dosen kami yang memang studi di Belanda gitu. Akhirnya dapatlah insight. Nah di dalam bahasa Indonesia itu ada istilah BIPA, bahasa Indonesia penutur asing, di mana orang Indonesia itu punya banyak kesempatan untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke, kalau tidak salah sekarang sudah ada di 177 universitas di dunia bahasa Indonesia. Wow. Tapi untuk mampu mengajar bahasa Indonesia, of course we have to able to speak in English, right? So senjatanya adalah itu. Before you wanna be a BIPA teacher, you have to show your apa level bahasa Inggris dulu kan. Misalnya entah itu TOEFL atau apa, tergantung negaranya. Biasanya kalau negara-negara Asia, TOEFL-nya nggak yang terlalu tinggi. Nanti kalau kita mau ajar di Amerika atau Eropa, TOEFL-nya berapa gitu, lebih tinggi biasanya. Nah dari situlah saya lebih kebuka nih untuk bahasa Inggris. Oh ternyata kesempatan untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia itu dengan kita mampu berbahasa Inggris itu ternyata kerjaannya tuh makin luas ya gitu. Ternyata bahasa Inggris ini membuka kesempatan yang sangat-sangat jauh lebih luas. Nah dari kuliah tuh makin coba sering ngomong gitu. Kayak misalnya kebetulan ada juga dosen yang dari Amerika gitu ya kan, itu kan aksennya beda banget ya. Kalau kita
3: kaget biasanya.
2: Wow, masih kecil nonton Harry Potter itu kan dia aja bilang bottle of water itu kan bottle wah gitu kan, kayak wah gitu kan.
3: British ya itu.
2: British, iya. Tapi dari situlah challenge-nya. Jadi makin termotivasi, alhamdulillah saya ngerasa juga banyak manfaatnya. So for young people, for young ladies and gents, don't be afraid, just practice because yeah, you can keep the word in your hand if you can speak in English.
0: Iya benar, siapapun bisa ya kalau punya kemauan, teman Pradua. Benar tadi, ini menarik sih cerita kali ini tadi ya teman Pradua ya. Ayahnya kita pikir kita oh ngerti nih bapak nih, ngerti pasti nih gitu, sekali rupanya nggak ngerti. Dan disitulah motivasi itu semakin besar ya.
2: Betul.
0: Untuk belajar bahasa Inggris. Terakhir mungkin ya, tadi kali ini udah kasihkan closing statementnya sedikit, ada yang ingin ditambah?
2: Cukup.
0: Bang apa aja silahkan gitu. Yang penting motivasi buat teman-teman Pradua yang baru mau belajar bahasa bahasa Inggris ya.
2: Bahasa Indonesia juga,
0: bahasa Inggris ya. Mungkin sekarang rasanya kayak aku udah tua kayaknya untuk harus belajar bahasa Inggris. Silahkan.
1: It's never too late to learn English ya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa dengan penutur terbanyak di dunia ya. Ya itulah kenapa dia menjadi bahasa penghubung gitu loh, masyarakat dunia. Jadi yang menjadikan bahasa internasional itu karena bahasa Inggris itu mudah. Nah itu kenapa teman-teman juga dengan belajar bahasa Inggris bisa membuka peluang yang banyak sekali. Ya, salah satunya itu mungkin untuk pendidikan, kemudian untuk pekerjaan kita juga, dan juga mungkin kalau tidak di pendidikan dan pekerjaan mungkin bisa untuk entertainment. Nah jadi teman-teman semua, khususnya orang-orang Pontianak ya, orang-orang Pontianak ada banyak banget yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan, ataupun yang baru mulai nih ya, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian dengan seperti kita, join komunitas The English Club. Dan juga mungkin kalian kalau nggak pede sama sekali, itu bisa juga kalian pergi ke les-les ya yang level-level beginner dulu gitu kan. Ya, berbahasa Inggris lah, because English is easy peasy.
0: Yes, easy peasy loh teman-teman berdua. Ya.
2: Dan pastinya mendengarkan English Corner di
0: Pro 2. Benar sekali teman-teman berdua, setiap hari Jumat tentunya nanti kita bakalan nemenin kamu di English Corner. Jadi buat kamu di hari Jumat ya, luangkan waktunya sebentar dari jam 16 teman-teman berdua sampai jam 17 tentunya untuk belajar bahasa Inggris di program acara English Corner setiap hari Jumat. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya Kak Anjas, terima kasih juga Kak Lady sudah gabung di Pro 2 Pontianak ya. Semoga di lain kesempatan tentu kita bisa ngobrol lagi dan belajar lagi berbahasa Inggris teman Pro 2 tentunya dalam program acara English Corner. Oke deh, kalau gitu kita pamit dari ruang dengar kamu. Buat kamu yang ketinggalan informasi di sore hari ini, kamu bisa cek ulang ya melalui channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Masih ada yang nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 8 malam. Jadi pastikan buat kamu untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Thank you everyone.
1: Thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Yay, masih bareng sama Erna teman berdua ya, tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini. Dan sudah waktunya buat teman berdua untuk gabung di polling receh kali ini. Nah, ini mumpung besok udah weekend ya, ada mungkin di antara kamu yang udah ngajak temannya jalan, ada yang siap quality time sama pasangannya ya, tapi ada juga yang udah siap rebahan total. Nah, polling receh di sore hari ini teman berdua kita bahas yang selalu menjadi perdebatan kalian, ini tim nonton bioskop atau tim streaming dari rumah saja teman berdua. Kalau misalnya nonton bioskop nih ya, pasti ya bilangnya sensasinya beda gitu kan, layarnya gede, suaranya pastinya menggelegar gitu kan, aroma popcornnya aduh itu enak banget rasanya teman berdua ya, sampai menunggu lampu studio mulai redup gitu kan, rasanya kayak sebuah pengalaman bukan cuman nonton film gitu. Tapi kalau misalnya kamu streaming di rumah juga punya alasan kuat gitu kan, tinggal pilih film, pakai baju yang santai, bisa pause ke apa berhenti kapanpun teman berdua kalau pengen ngambil cemilan, bahkan kalau ketiduran ya tinggal lanjut besok aja nggak sih, apalagi hari ini kan hari Jumat sore ya, biasanya banyak film baru yang tayang gitu. Tapi di sisi lain banyak juga yang mikir ah mending hemat nonton di rumah aja. Nah makanya teman berdua ya, kamu boleh pilih sendiri kira-kira kamu tim yang mana, bioskop kah atau mungkin streaming dari rumah saja nih teman berdua. Mumpung hari ini hari Jumat gitu kan, mungkin ada salah satu pilihan kamu yang bakalan kamu pilih, streaming kah atau juga nonton bioskop saja nih teman berdua.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Indonesia kaya dengan beragam pangan lokal yang bisa kita nikmati sehari-hari seperti singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis beras lokal. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita. Selama ini, kita sering terjebak pada pola konsumsi pangan yang bergantung pada produk luar negeri. Memanfaatkan produk lokal sama halnya dengan kita menjaga keberagaman budaya dan alam. Sekalian, kita juga mengurangi ketergantungan pada produk impor yang bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal akan membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk berkembang. Mereka pun jadi lebih sejahtera dan kita jadi semakin mandiri. Pangan lokal itu bukan hanya soal rasa, tetapi soal masa depan kita. Mengonsumsi pangan lokal berarti kita turut berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pangan kita kuat, negara kita pun akan lebih hebat.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
6: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
5: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
6: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
5: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
6: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
5: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
6: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Ada apa, Nak? Kok kamu melamun saja?
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Sinta, bapakmu orangnya memang kolot, keras kepala, tapi percayalah, Nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, Nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Ya, tidak, Nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, Nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, Nak.
2: Ra, kamu udah tahu belum?
3: Tahu apanya?
2: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
3: Menikah?
2: Iya.
3: Emang siapa calonnya?
2: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
3: Ah, nggak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
2: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
3: Iya sih, Vi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
2: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
3: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
2: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
3: Bukan masalah itu, tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
2: Ya sih,

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, bapakmu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu
1: itu. Sinta tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja?
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu. Suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
0: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
0: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
0: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
0: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
0: Iya, Bu.
2: Sinta, dari mana saja kamu?
0: Dari rumahnya Dara, Pak.
2: Kok lama betul?
0: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
2: Sudah, kamu gak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya awal bulan depan kalian menikah.
0: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
2: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
0: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan demi masa depan Sinta, Pak.
2: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa, orang paling kaya di desa ini.
0: Tidak bisa gitu, Pak.
2: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
2: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
0: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Cinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
0: Pokoknya aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
2: Sudah, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.
2: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
3: Anywhere, Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan

istilah hari H. Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih bareng sama Erna teman Pradua. Gimana malam harinya kamu? Sudah ada pilihan kah teman Pradua mau nonton bioskop atau tetap stay di rumah aja? Karena lagi banyak banget sih sebetulnya film-film yang bagus ya bisa kamu tonton di bioskop teman Pradua. Tapi kalau kamu mau milih untuk berada di rumah saja nonton streaming gitu kan ya, dengan drama-drama yang banyak teman Pradua yang bisa kamu lihat gitu kan di banyak platform gitu kan, ini bisa juga ya, gak masalah sambil istirahat gitu kan, jauh lebih chill. Tapi jangan lupa juga siapkan cemilannya teman Pradua. Nah, malam hari ini Erna juga mau informasikan buat teman Pradua ya, informasi dari bmkg.co.id. seperti biasa teman Pradua, di hari ini ya Erna lihat dari pantauan ini terlihat sih kalau belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan, masih bakalan cerah berawan. Di hari esok juga masih sama teman Pradua ya, buat kamu juga nih yang hari ini sedang di perjalanan. Ada Bang Tini, aduh assalamualaikum, waalaikumsalam, sore menjelang malam ya, udah malam nih Bang Tini ya. Gimana kabarnya Bang Tini, semoga dalam keadaan sehat terus ya. Ini lagi dengerin Erna, apakah sedang di perjalanan? Alhamdulillah kabar baik katanya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya teman Pradua ya. Dan teman Pradua juga mungkin yang sekarang lagi rasanya lemes-lemes gitu kan, lagi batuk pilek gak hilang-hilang nih rasanya. Nah, vitaminnya juga jangan sampai lupa ya teman Pradua ya. Semoga kita sama nih, sehat selalu, amin, amin. Terima kasih Bang Tini yang mungkin sekarang sedang di perjalanan ya Bang Tini ya. Ini untuk pantauan cuaca teman Pradua dari BMKG, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan. Di hari esok juga masih belum ada tanda-tandanya teman Pradua, tapi nanti kita bakalan lihat lagi dan tentunya bakalan update juga ke teman Pradua yang sekarang lagi dengerin kita nih ya. Terus kita ini mumpung Bang Tini juga masih di perjalanan, kira-kira Bang Tini sedang di jalan yang mana nih ya? Apakah di Pontianak atau di luar Pontianak nih teman Pradua? Ini Erna cek deh teman Pradua, pantauan lalu lintas di Kota Pontianak di malam hari ini. Kita lihat dari CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak ya. Gak sah rasanya kalau gak lihat simpang Tanjung Raya. Oh, seperti apa sih keadaan di simpang Tanjung Raya di malam hari ini teman Pradua? Nah, belum apa-apa baru dibuka teman Pradua, ini udah ramai sekali, lumayan padat jam aktif kata Bang Tini ya. Iya, ini di mana nih Bang Tini nih? Coba kita lihat loh. Iya. Oh, Tanjung Raya 2. Ini Era juga baru lihat nih Bang Tini dari Tanjung Raya ya, CCTV-nya baru masuk Pontianak katanya. Di simpang Tanjung Raya ini ramai sekali, padat sekali teman Pradua ya, katanya balik dari Singkawang. Oke. Hati-hati ditemenin sama Erna di perjalanan ya Bang Tini ya. Ini simpang Tanjung Raya ramai sekali teman Pradua, jalanan cukup padat. Jadi buat teman Pradua juga yang bakalan melintasi jalan simpang Tanjung Raya, hati-hati di perjalanan ya teman Pradua ya, dan perhatikan keselamatan sekitar juga ya. Buat kamu yang mungkin sekarang kayak Bang Tini nih lagi perjalanan jauh ya, dari Singkawang ke Pontianak PP ha, pulang pergi ha, langsung satu hari teman Pradua ya, mungkin kalau udah capek silahkan istirahat sejenak ya. Kalau kata Bang Tini istirahatnya tuh ya tidur. Betul, tapi ada juga mungkin sebagian teman Pradua sama gitu kan, pengen istirahat tapi cukup dengan ngopi-ngopi sebentar. Boleh, banyak sekali rest area yang bisa kamu singgahi ya untuk istirahat teman Pradua. Ini kalau simpang Tanjung Raya ramai, kita coba lihat-lihat lagi teman Pradua ya, pantauan CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Satu deh rasanya pengen pergi jalan-jalan
dengan sepatu roda ku, enggak gitu ya. Kita lihat aja dari sini teman Pre2 ini lalu lintas di parit besar yang enggak jauh dari RRI juga nih teman Pre2 ini terpantau juga cukup ramai ya, dan mungkin teman Pre2 yang bakal lewatin parit besar atau dekat-dekat dengan ini teman Pre2 apa itu namanya pasar Pamboyan. Pasar Mawar. Bukan. Apa ya namanya ya? Jadi lupa namanya apa teman Pre2 ya. Pokoknya udah jauh dari RRI itu teman Pre2 itu ada dekat Pasar Tengah ya, betul, Pasar Tengah. Itu juga terpantau ramai sih ya untuk lalu lintas di sana. Angkutan besar juga sudah mulai ada yang lewat-lewat teman Pre2, jadi hati-hati aja buat teman Pre2 yang bakal lewatkan jalan di parit besar. Itu dia informasi buat teman Pre2 di malam hari ini. Apa nih, simpang Yarsi agak longgar tadi. Berarti yang ramai itu tadi di Tanjung Raya ya, Bang Teni ya. Terima kasih Bang Teni informasinya. Dan buat teman Pre2 juga mungkin yang mau kasih Erna informasi di malam hari ini, boleh banget teman Pre2 untuk bergabung barengan sama Erna ya di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Malam hari ini di Musik Live Chat nanti bakalan ada Ruti Gracia yang juga bakalan teman Pre2 nemenin teman Pre2 ya di Musik Live Chat. Nanti Erna bakal balik lagi dan pastikan buat teman Pre2 untuk stay terus bareng Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu.

Oke, teman-teman Radio sudah jam 18 lewatnya 54 menit ya. Terima kasih teman Radio yang sudah bergabung barengan sama Erna di malam hari ini ya teman Radio. Dan habis ini teman Radio bakalan langsung dengerin Radio Jakarta yang bakalan direlay di seluruh Radio Indonesia. Di Musik Live Chat teman Radio bakalan ada bintang tamu Ruti Gracia. Jadi buat teman Radio nanti boleh ikutan bergabung ya bareng sama Edit yang sudah ready nanti di Jakarta. Oke deh, kalau gitu waktunya buat Erna pamit ya dari ruang dengar kamu teman Pre2. Sampai jumpa buat teman Pre2 di hari berikutnya. Tentunya barengan Erna sama Erna ya tentunya teman Pre2. Erna pamit, sampai jumpa. Bye bye.

Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes, jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu, atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting ya, aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: ya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, berarti lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya.
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya? Persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Okay, tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Arut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya, bener.
1: Takut tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di weight lift gitu itu kan juga harus pakai core. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga ya sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow. 10 tahun berarti ya.
1: Oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Produ FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga. Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkep dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih. Ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata. Dan sama mereka, kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, love me.
0: Bener-bener.
1: Kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham, ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macem. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sopokan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan? Jadi
1: dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga, enggak acceptance
1: karena sebenarnya masih

0: Kita tunggu lagu terbarunya.
1: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
0: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Oke. Okay.
0: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
1: oh,
0: itu
1: cinta.
0: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
1: Oh, oke.
0: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama,
1: butterfly
0: pertama,
1: era
0: pertama.
1: Gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius,
1: okay.
0: Di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
1: Bener.
0: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
0: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti kita anggap 4 lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya.
0: Iya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Oke, okay, benar sih.
0: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi
1: okay,
0: kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
0: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
0: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga. Oh oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya, kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
0: Yes
1: gitu
0: betul
1: ya.
0: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
1: Yes.
0: Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Okay,
1: setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget. Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas recording.
1: Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan itu meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana
1: menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi, iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara Abi dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi
1: aja.
0: EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasaan aja enggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favorit ya yang influence buat kayaknya bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, bener-bener, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya. Iya, pas biopiknya naik, bener-bener, itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada yang pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima
0: Congrats
1: kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di hari Jumat 17 Juli 2026. Jumat bersih jadi upaya Rutan Pontianak ciptakan lingkungan sehat. Petugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Pontianak melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rutan melalui program Jumat Bersih pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan difokuskan pada pembersihan area sekitar rutan mulai dari menyapu dedaunan, mengumpulkan sampah, hingga merapikan halaman agar tetap bersih dan juga tertata. Sejak pagi, petugas bergotong royong membersihkan halaman depan dan area di sekitar pagar rutan menggunakan sapu serta peralatan kebersihan lainnya. Sampah dan dedaunan yang berserakan dikumpulkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Rutan Kelas 2A Pontianak, Timbul A. Panjaitan mengatakan program Jumat Bersih merupakan kegiatan rutin yang bertujuan menumbuhkan budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kepedulian seluruh jajaran terhadap kebersihan lingkungan kerja. Lanjut ke informasi berikutnya, akhiri masa tugas Konsul Malaysia harap kerjasama dengan RRI terus berlanjut. Kerjasama RRI Pontianak dan juga Konsulat Malaysia di Pontianak dalam pelestarian budaya Melayu diharapkan terus berlanjut meski terjadi pergantian penugasan Konsul Malaysia. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya serumpun kepada masyarakat yang lebih luas. Konsul Malaysia Pontianak Azizul Zekri bin Abrahim melakukan kunjungan perpisahan ke RRI Pontianak menjelang berakhirnya masa tugas di Kalimantan Barat pada Jumat 17 Juli 2026. Informasi selanjutnya, penaburan ekoenzim meningkatkan kualitas air parit di Pontianak. Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak bersama SMP Negeri 1 Pontianak dan guru di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokraminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi, 17 Juli 2026. Hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase pada Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu lalu menunjukkan adanya peningkatan kualitas air, kandungan oksigen meningkat, sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Informasi lengkapnya bisa kamu lansir langsung di laman rri.co.id.
1: Info Pro 2.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

101.8 FM Perodua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perodua. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Ini udah malam Sabtu ya, tanggal 17 Juli 2026. Besok udah weekend lagi. Harusnya makin semangat dong. Di sini saya akan menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Dan agenda kita dari jam 8 sampai jam 9 kita ngobrol santai aja, terus nanti dari jam 9 sampai jam 11 kita ada deep talk, waktunya kamu curhat-curhat tentang keseharian kamu ataupun masalah kamu di hari ini teman Perodua. Langsung aja bergabung barengan sama Salma di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @perodua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nangkut-nangkutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Yes, itu dia tadi satu lagu dari Murphy Radio dengan penghujung cerita. And welcome back di 101.8 FM Prodo Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Wede, hari ini sama enggak sendirian teman Prodo.
1: Ada siapa tuh? Ada siapa kira-kira ya?
0: Ada tadi orang yang udah siaran di siang hari tapi datang lagi di malam hari ya teman Prodo.
1: Iya, yeah, tadi siaran cuman sampai jam berapa? Jam 2 kalau enggak salah. Karena ada ketemu tamu gitu, klien-klien. Bahasa okay. Kerennya tuh kayak biar kayak di film-film sama klien.
0: Oke, okay. Ya itu lebih keren sih memang. Lebih keren daripada tamu ya. Tadi bener. Aku barusan muterin satu lagu dari band asal
1: Samarinda.
0: Betul, asal Samarinda. Sama-sama Kalimantan sih.
1: Bener.
0: Asal Samarinda yang udah
1: mendarat di Pontianak. Betul. Tadi siang. Dan ini sedikit cerita ya teman Prodo buat kamu.
0: Padahal belum disuruh cerita.
1: Iya, aku udah gak sabar ya, udah gatel ya. Banget pengen bilang ke teman-teman yang suka sama musik Murphy Radio jadi salah satu band yang wajib kamu tonton.
0: Iya, yes, benar banget. Dan Murphy Radio ini memang awalnya band-band lokal gitu ya, band-band
1: lokal
0: asal
1: Heroes,
0: asal Samarinda,
1: Kaltim.
0: Terus tiba-tiba udah bisa ke kancah nasional bahkan ke internasional di Noval. Terus menurut aku ini adalah pertama kalinya Murphy Radio ke Pontianak juga kan, kalau nggak salah.
1: Ini pertama kalinya tadi sempat ngobrol sama Bang Happy ya, manajernya.
0: Dia tuh kayak ada sombong-sombongnya gitu ya, tuh.
1: Iya, wajib sih ya kalau untuk aku gitu. Enggak sih. Ini cuman gimmick-gimmick doang. Tapi tadi benar sempat ngobrol sama manajernya Murphy Radio, ada Mas Happy namanya.
0: Terus gimana
1: dan
0: tuh
1: beberapa personelnya ngobrol tanya-tanya. Ternyata Murphy Radio tuh udah dari 2013.
0: Yes.
1: Dari 2013 dan banyak banget lagunya. Menurut mereka kayak gak tahu kenapa berawal dari kolektifan, berawal dari yang main-main band-bandan sampai bisa sebesar ini sekarang dan banyak orang yang dengerin. Itu berkat konsisten katanya tadi. Kata okay. Si Wendra si kenal tuh.
0: Gak apa, tadi kan abis ngobrol jadinya makin kenal makin gitu kenal. Dan menurut aku Murphy Radio ini adalah band dia tuh genrenya apa sih, metrok ya, dia metrok, sesuatu hal baru di industri musik tanah air juga. Jadi menurut aku Murphy Radio aja bisa nih dari band lokal untuk ke nasional bahkan internasional, apalagi band-band lokal kita di Pontianak nih.
1: Wih, keren. Udah banyak juga band-band yang sini udah go nasional. Ada ini siapa? Manjakani.
0: Ada Manjakani.
1: Ada Las. Terus ada Sindrama yang dua bulan lalu mereka tur ke Kuching. Tuh menurut aku jadi motivasi buat band-band yang baru-baru muncul di kota Pontianak jangan berhenti untuk berkarya sih.
0: Oke. Dan ternyata besok ini kan adalah konsernya Murphy Radio ya, Murphy Radio di Pontianak. Gak cuman dari Murphy Radio sebagai utamanya, ada band-band lokal
1: tapi
0: juga.
1: Tapi sebelum itu acaranya apa sih Salma?
0: Ada, emang kita boleh sebutin nama acaranya?
1: Boleh dong.
0: Oh boleh, soalnya aku udah bikin berita soal itu.
1: Iya, nama acaranya apa sih, nama eventnya?
0: Jadi ada namanya Oi Cosmos Music Fest.
1: Oke. Okay.
0: Ini itu udah ke tahun ke-9.
1: Hmm.
0: Lanjutin dong, kan aku orang baru di sini.
1: Oh enggak, aku pikir kamu bakal bacain beritanya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh enggak, aku belum buka nih, belum.
1: Jadi,
0: siap soalnya.
1: Jadi Oi Cosmos tuh event musik tahunan sebenarnya udah ke-9 tahun dan
0: ini tuh dari UKM seninya Oi Cosmos.
1: Iya, dari Fakultas Ekonomi.
0: Oh, dari FEB Untan. Gokil.
1: Jadi sempat di beberapa tahun lalu, di 2 tahun kalau enggak salah, di Oi Cosmos yang ke-8 mereka kita ajak siaran ke sini gitu.
0: Iya, tapi kenapa nih tahun ini enggak diajak nih?
1: Karena sibuk gitu ya. Karena sibuk, tapi kita juga sempat mention di Instagram, di Threads juga. Sekarang mainnya Threads tuh, enggak X gitu, enggak Twitter.
0: Oh, tapi kan X masih bisa dipakai.
1: Iya, masih bisa dipakai. Sempat tanya-tanya, ngobrol sama teman-teman panitianya. Memang yang sesemangat itu loh. Dan apa lagu yang untuk kelulusan tadi?
0: Graduation song
1: pokoknya.
0: Kenapa susah banget sih ngomongnya? Graduation song.
1: Jadi mereka ini udah tahun ke-9 dan tahun ini dapat kesempatan ngundang Murphy Radio.
0: Dan selain Murphy Radio ini bakal banyak lagi local heroes lainnya dari
1: ada siapa-siapa tuh?
0: Teman-teman dari Pontianak ada View,
1: Ada View
0: yang baru aja kemarin bikin showcase juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada Strawberry Blue.
1: Strawberry Blue.
0: Terus ada Hyenas.
1: Ada Hyenas.
0: Oh, bacanya Hyenas ya?
1: Hyenas.
0: Oh, bukan Hyenas.
1: Aduh, gimana ini, koreksi ya kalau mungkin yang dengarkan Bang Risman, terus kemudian Diki juga.
0: Iya, bacanya apa tuh? Hyenas
1: atau Hyenas gitu.
0: Iya, ada juga last dan paling terakhir yang paling kita nanti-nantikan ada Murphy Radio.
1: Murphy Radio. Jadi buat kawan-kawan yang gabut di malam minggunya.
0: Betul, pas banget ya momentumnya adalah malam minggu, terus
1: udah lama enggak ada
0: konser-konseran. Juga. Terakhir udah lama banget lah itu ya.
1: Udah lama mbak. Banget,
0: udah lama banget gitu ya. Terus ya mungkin ini bisa jadi pilihan, apalagi masih bisa dibeli juga ya.
1: Iya, masih tersedia tiket untuk OTS-nya buat kamu, dan lokasinya ada di Auditorium Universitas Tanjungpura.
0: Selain Murphy Radio, kalau dari list-list ini kira-kira Novel pengen dengerin yang mana nih dari local heroes kita nih, yang siapa tahu nantinya bakal jadi nasional dan juga ke internasional.
1: Kalau aku ya dengerin tuh pasti otomatis semuanya. Semuanya aku
0: itu jawaban,
1: suka.
0: Jawaban paling demokratis. Demokratis.
1: Paling aman.
0: Iya betul, paling aman.
1: Semuanya sih, dan aku dengerin View tuh di
0: baru kemarin
1: tahun.
0: Ya waktu
1: Enggak, udah satu tahun lah. Tapi yang paling oke menurut aku Perfect Blur-nya. View tuh mudah-mudahan konsisten terus teman-teman personilnya gitu kan. Biar karya-karyanya tuh bisa go nasional. Terus kalau Strawberry Blue, oke sih Strawberry Blue. Judul lagunya tuh Rabu, asik.
0: Oke, okay. Aku pernah dengerin Strawberry Blue pertama kali waktu di event 00 waktu itu.
1: Oke, okay. Asik gak sih?
0: Lumayan, kayak itu hal baru di kuping aku gitu menurut aku ya.
1: Kalau Hyenas, ini katanya kapan sih teman-teman Hyenas mau launching album kedua? Mana nih katanya ditunggu nih ya.
0: Waduh, ini tiba-tiba kalau dia lagi dengerin di mobil kayak padahal lagi nyetir malah ditagih sama lagu bener, baru bener. Nih.
1: Karena Hyenas tuh waktu di 00 yang kita datang berdua. Wah,
0: kok berdua sih, kan ada rame-rame waktu itu.
1: Iya kan perginya sama Salma gitu. Terus Hyenas tuh kan ada satu lagu yang pakai bahasa Indonesia. Vokalisnya udah Bang Teo gitu. Aku penasaran sama lagu itu, dan sampai detik ini ngobrol sama personilnya belum ada kapan ya iya nanti waduh kapan nih.
0: Iya nanti kan masih bisa nanti maksudnya.
1: Ya kita doakan mudah-mudahan cepat rilis lah album baru gitu.
0: Oke, amin.
1: Terus ada siapa Las?
0: Terakhir ada Las. Sebelum Murphy Radio.
1: Las tuh salah satu band yang menemankan aku beranjak dewasa dari kelas 1 SMA aku dengerin Las. 2017. Ada fun fact-nya sama.
0: Apa.
1: Jadi ketika aku DM-DM-an sama vokalisnya Bang Bob. Beliau tuh notice. Beliau notice gila ini dari 2017 baru kebuka chat-nya. Bab. Selokal itu, men.
0: Jadi mendukung dari kayak ibaratnya menemani dari tumbuh kembangnya ya.
1: Iya benar. Dari lagu-lagu mereka di album pertama, terus mereka punya teman-teman dari Australia kalau enggak salah dulu. Dua orang bule itu ngebuat kayak wah keren nih kalau ngeband tuh bisa temenan sama orang-orang bule gitu. sama ada fun fact menarik sebenarnya.
0: Apalagi?
1: 4 bulan atau 5 bulan sebelum itu kita dengerin Murphy kan. Dengerin Murphy itu kayak yang oke baru-baru ini dan soft banget di kuping. Terus ada omongan kapannya bisa nonton Murphy Radio atau bisa ketemu sama Murphy Radio. Kejawab.
0: Iya, kamu yang ketemu kan?
1: Iya, sebenarnya janjinya pengen sama Salma cuman karena ini kan jadwal siaran gitu.
0: Iya, tapi setidaknya diwakilkan lah ya doanya. Mungkin dijabah tapi mungkin doanya kurang spesifik waktu itu ya. Doanya tuh harus spesifik. Kata orang tuh kalau doa tuh harus spesifik. Misalnya maunya ketemu sama siapa, terus habis itu ketemunya dalam keadaan kayak gimana, bareng sama siapa, kayak gitu tuh harus tuh.
1: Dan itu bisa jadi apa ya, bisa jadi kalau omongan itu tuh bisa jadi doa yang benar-benar langsung dijabah sama yang di atas. Tinggal sabarnya kamu aja sih, kalau menurut aku ya.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Iya sih, lagi di kalau dari suaranya sih kelihatan kayak berbunga-bunga banget ya teman Pro 2 ya, Noval pada malam hari ini kelihatan happy gitu rasanya.
1: Seneng aja sih Bu, seneng karena
0: Bu lagi.
1: Oh iya, seneng aja sih sama. Karena udah lama enggak tandem dan ngerasain tandem beberapa kali di minggu kali ini.
0: Karena udah lama enggak tandem. Kemarin kayaknya terakhir tuh tandem sama Anwar udah pernah. Enggak,
1: tandem sama Dipa.
0: Enggak, maksudnya kemarin kan tandem sama Anwar juga pernah tuh yang sama Wevis Barber.
1: Iya. Yeah.
0: Terus habis itu tandem sama Dipa kemarin yang Far. Besok juga bakal ada lagi.
1: Besok bakal ada.
0: Nanti kita ceritain ya besok sama siapa. Terus habis itu sama aku nih hari ini. Karena ini baru satu segmen daripada kamu nanggung nih udah nyampe di studio. Jadi kita nanti bakal deep talk bareng kali ya.
1: Wih, asik nih. Kita curhat-curhatan, curcol-curcol bareng pokoknya.
0: Jadi buat teman Pro 2 nanti di jam 9 aku bakal deep talk barengan sama Noval. Jadi caranya bergabung gimana?
1: Di 08157010018 dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk
0: dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ada satu lagu dari aku JJ dengan ceritanya Jatuh Cinta Teman Pro 2. Ini lagu terbarunya aku JJ ya.
1: Emang lagi jatuh cinta ya?
0: Iya, aku lagi jatuh cinta nih.
1: Sama siapa tuh?
0: Ada deh, pokoknya kepo banget dah.
1: Sama JJ-nya?
0: Iya, itu juga.
1: Kalah saing nih kita nih.
0: Waduh, nggak ada yang bersaing di sini. Anyway, Teman Pro 2 ini adalah lagu terbarunya dari aku JJ setelah dulu lagu-lagunya yang kayak Lihat Kebunku, Terus Melati. Lagu-lagunya aku JJ itu selalu galau dan kayak kalau dengerin itu rasanya sedih gitu. Eh, musiknya juga sedih ya jadinya ya?
1: Jadi kayak ini ya, lagu-lagu untuk nemenin orang-orang yang sedang overthinking.
0: Ah, itu dia, cocok banget. Apalagi sekarang udah masuk di jam
1: jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Lebih yo, tepatnya di Deep Talk ya, Teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apapun sih, bebas. Kalau misalnya kamu mau cerita, mau curhat juga boleh banget. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui mana tuh Novel?
1: Aplikasi RRI Digital nih.
0: Nah, sambil menunggu Teman Pro 2 bergabung,
1: yo,
0: tadi kita sempat nyinggung juga nih bahwa tadi kan Novel udah sempet tandem juga sama Anwar kemarin.
1: Iya, tandem.
0: Ngobrolin seputar gaya rambut nih.
1: Gaya rambut.
0: Wavis, barber.
1: Tapi aku bersyukur banget loh di minggu kali ini gitu kan, udah lama gak ngerasain tandem sama teman-teman karena jadwal yang kita obrolin kemarin, kalau misalnya ketemu pagi udah ngantuk duluan.
0: Oh iya ya, kalau misalnya kita pergantian shift tuh kayak udah capek duluan.
1: Udah capek duluan.
0: Kadang kita nggak ketemu aja waktunya, yeah, dan jadwalnya selalu berubah-ubah juga kan,
1: berubah-ubah
0: tiap hari. Jadi
1: bener.
0: Mungkin ini sedikit mengobati kerinduannya Novel untuk tandem ya. Kalau aku sendiri ini baru pertama kalinya aku tandem setelah sekian lama.
1: Setelah sekian lama, dulu kita tandem 3 bulan loh.
0: Iya, 3 bulan di awal-awal ya,
1: di awal-awal.
0: Lagi belajar siaran. Asik, sekarang juga masih belajar kok.
1: Ternyata fun fact-nya Salma tuh senior loh kalau siaran, sejago itu.
0: Mana ada?
1: Iya. Karena vibe-nya ini mbak-mbak radio banget nih.
0: Oh, enggak, itu cuman perasaan kamu aja.
1: Aku doang nih.
0: Iya, perasaan kamu doang. Nggak, lanjut tadi. Jangan
1: lanjut.
0: Jangan
1: gampang dipotong. Banget ya ke distract gitu ya.
0: Jangan dipotong ini. Mumpung aku masih ingat aku mau ngomong apa ya, Novel ya. Tadi kita ngobrolin kalau misalnya kemarin sempat ngobrol sama Wavis Barber, ngobrolin seputar gaya rambut. Terus habis itu sama Dipa kemarin sebentar ya kalau enggak salah,
1: sebentar,
0: ngomongin seputar bola. Sama aku sekarang nemenin aku Deep Talk nih sampai nanti jam 11 malam.
1: Asik.
0: Dan
1: asik,
0: tadi
1: asik.
0: Ada spill katanya besok juga bakal ada tandemnya Dipa dan juga
1: aku.
0: Novel.
1: Besok kita itu sebenarnya padat acaranya. Jadi anniversary-nya ulang tahun Sedap Nikmat gitu.
0: Yes, itu dia adalah makanan pokoknya kita ya.
1: Karena itu tuh warung kopi Tiam yang deket banget sama kantor. Jadi ketika istirahat siang atau mungkin 1-2 jam sebelum siaran, kita tuh selalu mengawali dengan kopi Sedap Nikmat.
0: Betul, karena kalau misal orang Pontianak tuh kalau belum kena kopi tuh kayaknya belum bisa kerja kayaknya.
1: Iya, kayaknya wah ini ada yang kurang pas nih, belum kena kopi gitu. Dan nama eventnya tuh bukan anniversary,
0: tapi
1: anniversary.
0: Oh, karena S3 NI gitu ya.
1: Seni. Dan besok bakal ngobrol sama teman-teman dari Darah Hitam Studio, kayak live printing sablon. Terus kemudian sama pelukis ampas kopi namanya Tank Art. Jadi ada bapak-bapak yang seniman senior namanya Pak Teng tuh, besok kita bakal ulik kok bisa ya ngelukis pakai ampas kopi, kepikiran gitu.
0: Tenggo, bukan?
1: Bukan, pokoknya namanya Pak Teng tuh.
0: Oh oke, jadi rangkaian acaranya tuh banyak ya, Novel ya?
1: Banyak.
0: Bukan cuman apa namanya,
1: Creative Talk aja.
0: Agak, bro.
1: Terus
0: bukan
1: ada,
0: cuman, isinya bukan cuman Dipa sama Novel doang.
1: Iya,
0: ya?
1: bukan. Jadi kalau misalnya kamu cuma pengen dengerin aku sama Dipa, ya dengerin di radio gitu. Jadi,
0: Oh berarti ada di radio juga?
1: Ada dong.
0: Oh, nice.
1: Besok kita bakal live tuh dari jam 8 kayaknya sampai di jam 9. Dan pastinya banyak hiburan-hiburan yang asik. Kalau tadi kan udah ada live printing, terus ada ngobrol sama pelukis ampas kopi, dan beberapa karyanya besok bakalan dibawa ke sana.
0: Oke, nah mungkin Teman Pro 2 ada yang nggak tahu nih, Sedap Nikmat tuh ada di mana sih?
1: Nah, kalau Sedap Nikmat, kamu langsung aja nih keluar dari rumah pakai helm, pakai jaket, terus isi bensin. Ya udah pakai mobil gitu kan. Keluar jangan lupa tutup pagar jalan, buka map, sedap nikmat. Itu ada di Jalan Jenderal Sudirman, okay. Pas depan kantor kita, maju dikit lah ya, maju dikit, ntar di seberang kantor kita ada warung kopi namanya Sedap Nikmat.
0: Nah, di situ padahal kayaknya kelihatannya kecil, hidden gem gitu ya.
1: Kecil tapi tuh bener-bener bikin kita jadi sedap lah kopinya. Jadi kopinya tuh nikmat gitu. Asik.
0: Udah sedap nikmat lagi.
1: Ini paat-paat yang denger di jalan gitu.
0: Mungkin lagi dengerin ya, di depan kan?
1: Di depan, di depan. Lagi di... set up panggung katanya.
0: Oh iya, yeah,
1: seru, okay, seru, okay, seru. Okay, dan enggak cuman ngobrol-ngobrol doang, karena besok ada dua band submission. Terus yang bakal nampil dengan bawain lagu-lagu yang asik akustikan. Jadi nongkrong di warung kopi sambil dengar akustikan dengan menikmati beberapa rangkaian acara yang lain, itu tuh seru sih.
0: Nah, startnya tuh dari jam berapa tuh? Kalau kreatif vlognya kan dari jam 8 ya.
1: Startnya tuh dari jam 18.30 kalau aku baca rundown-nya. Jadi buat teman-teman boleh tuh habis maghrib datang. Buat yang belum makan, di sana juga sediain makan. Banyak menu-menunya tuh, ada mie Bangladesh.
0: Enggak usah. Tapi sebelum maghrib pun datang ke sana juga enggak apa-apa lah ya.
1: Aman, bisa numpang maghrib di kantor gitu.
0: Iya kan deket ya, cuma maju dikit. Maksudnya kan sebelum maghrib ke sana tuh biar dapat tempat dulu.
1: Benar.
0: Mau milih dulu tempatnya di mana.
1: Dan closingannya juga asik sih teman-teman berdua. Bakal ada apa? Siapa sih Salma sebenarnya di closingan anniversary-nya Sedap Nikmat?
0: Padahal kan yang tahu kan kamu ya, Nova.
1: Enggak, kamu kan juga udah tahu tuh.
0: Jadi aku sempat di-spill juga teman-teman berdua bahwa akan ada
1: Manjakani.
0: Nah, buat teman-teman dua,
1: Manjamania.
0: Kamu bisa ikutan hadir dan juga memeriahkan. Weng, ada suara
1: ngebut banget tuh.
0: Kenceng banget. Agak terdistract teman-teman dua. Jadi kamu hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan kayak tadi suaranya.
1: Iya, jangan sampai banget sih. Karena sayang banget kalau kamu misalnya kebut-kebutan, besok kamu gak bisa nonton Murpi Radio. Terus kemudian gak bisa datang ke anniversary-nya Sedap Nikmat.
0: Itulah, sayang sekali teman Produa. Jadi kamu hati-hati di jalan, karena besok untuk kamu, apalagi manjamania, kamu bisa menikmati pertunjukannya Manjakani di Sedap Nikmat. Tapi sebelum itu kamu bisa dengerin dulu, menyaksikan juga Dipa dan juga Noval akan memandu Creative Talk.
1: Iya, kita bakal ulik-ulik, ngobrol-ngobrol sama teman-teman Darah Hitam Studio dan juga Tank Art nih.
0: Ada yang bergabung barengan sama Salma dan juga Noval.
1: Siapa
0: di
1: tuh
0: malam hari ini nih? Ada nomornya 6288. Ada Akbar ini.
1: Ada Akbar.
0: Assalamualaikum Abang Kakak. Ini Akbar di Ayani 2. Mau request lagu In Now sesi potret. Salamnya buat istri dan juga anak, semoga sehat selalu. Buat Abang Kakak yang bacakan TKB.
1: TKB, terima kasih banyak. Thanks berat. Keren-keren. Thank
0: tadi
1: you ya Akbar.
0: Siapa sesi potret ya?
1: Sesi potret kita masukin ke playlist. Jadi buat teman-teman yang pengen ngobrol di malam hari ini atau yang pengen cerita-cerita gitu kan, tentang ya keluh kesahnya selama satu minggu kerja. Ya, tapi ngerasa enggak sih bulan Juli itu jadi bulan yang cepat gitu sama?
0: Lumayan sih. Enggak sih sebenarnya, kalau aku memperkirakan kira-kira kayaknya Juli itu bakal jadi bulan yang lama.
1: Oke. Okay.
0: Karena dia terdiri dari 5 minggu. Sedangkan ternyata enggak kerasa. Katanya tuh cepat, udah di tanggal 17, udah di pertengahan lebih kan ya. Jadi tidak sesuai perkiraan aku ya.
1: Dan gak tahu karena mungkin banyak kegiatan juga terus.
0: Kamunya kali yang banyak kegiatan.
1: Iya, aku jaga kesehatan sih teman berdua, karena lagi banyak ya musim demam, musim batuk.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai kurang minum air putih nih. Gak ada nih yang pengen kirim-kirim sponsor-sponsor air-air putih gitu.
0: Nanti kalau misalnya mau pitching-pitching soal kayak gitu, nanti aja teman berdua. Anyway, tadi seperti Akbar yang sudah request lagu, Akbar di Ayani 2 yang mau request lagu, aku masih membuka untuk kamu request lagu juga boleh, titip salam juga boleh buat kamu yang lagi di jalan teman Pradua. Dan nanti ada satu lagu dari teman-teman, lagu dari Aircraft ya. Iya betul, lagu dari Aircraft yang bakal aku puterin, ada Tadulako dari The Box. Nah, Tadulako tuh, The Box tuh adalah band dari Palu.
1: Wah, asik nih, aku juga baru denger. Kalau aku tahu band-band yang disupport sama Aircraft tuh ada Murphy Radio juga.
0: Betul.
1: Salah satunya
0: Murphy Radio untuk lagunya dengan judulnya Graduation Song tadi. Tadi si Novel yang gak bisa bacain tadi ya. Terus ada masih banyak lagi teman Prodo, ada band-band yang disupport sama Aircraft, ada dari Malang, Kaltim, Palu, Aceh, Papua, semuanya adalah ya. Tapi Pontianak belum ada nih. Mungkin belum nextnya ada kali ya.
1: Harus sih, harus ada, wajib nih. Jadi okay, buat teman-teman yang punya karyanya, langsung aja submit ke
0: Kok kita jadi promosiin Ekraf? Ekraf boleh dong kalau misalnya lagi dengerin ini.
1: Iya, sama kalau di Pontianak tuh ada Gerbang Jagat.
0: Oh yes, betul, itu yang selalu menginisiasi event-event musik di
1: Pontianak,
0: perskenaan musik Pontianak. Yow, ya. Jadi teman Prada udah ada banyak lagu yang masuk ke dalam list, termasuk dari requestnya Akbar dan juga tadi The Box dengan Tadulako. Dan juga tidak lupa ada lagu yang akan kita dengarkan besok di Sedap Nikmat.
1: Apa tuh?
0: Ini dia, Manjakani dengan Ya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Tulus nih emang jagonya bikin lagu yang sakit banget nih Noval nih.
1: Kenapa sih?
0: Ada lagu Tulus Ingkar. Jadi dia ceritain kalau misalnya dia coba sama yang baru, tapi kok rasanya kayak aku mengingkari kisah kita sebelumnya ya, kayak gitu.
1: Belum move on.
0: Belum move on juga enggak sih, lebih tepatnya kayak merasa bersalah aja gitu
1: sama orang yang sebelumnya.
0: Betul.
1: Wah, kayaknya lagu Tulus yang ini enggak cocok deh ya untuk orang-orang yang pengen move on gitu.
0: Tapi coba kita cari tahu ya sebenarnya makna lagu dari Ingkarnya apa ya.
1: Iya, dan buat teman-teman yang lagi dengerin kita di malam hari ini, ya jangan galau-galau ya. Kurang-kurangin deh overthinkingnya. Udah 2026, kegiatan udah makin banyak, hal-hal baru yang bisa kita temukan. Masa sih ngegalauin orang yang udah bikin kita sakit gitu.
0: Ternyata bener lagi. Di sini ditulis ya, kalau misalnya lagu Ingkar dari Tulus tuh nyeritain soal seseorang yang mencoba membuka hati kembali bersama kekasih baru buat nyembuhin luka masa lalu. Tapi pada akhirnya dia tuh menyadari bahwa dia tuh masih terjebak sama bayang-bayang mantannya. Bener sih, bener-bener
1: aku,
0: orang
1: aku tuh sahabat Tulus, tau gak?
0: Kok sahabat Tulus sih? Teman Tulus!
1: Teman Tulus, iya. Bahkan aku tuh sahabat lebih dekat dari temen gitu.
0: Sotoy banget, mampus.
1: Tapi seru sih kalau dengerin Tulus. Dan ternyata setelah dapat dikasih tahu sama Salma, ternyata lagu-lagu Tulus tuh nyambung gitu. Lagu terbarunya Teh Hijau, dan aku ulik-ulik tuh liriknya, ternyata bener gitu kan. Teh Hijau tuh ibaratkan fase gitu. Ibaratkan fase ketika apa ya kemarin ya dibilangnya?
0: Fase ketika kayak kalau Ingkar ini kan versi lagu Tulus, dimana Tulus ini pengen move on, akhirnya dia mencari pasangan baru, membuka hati lagi. Tapi ternyata aku masih ada di bayang-bayang masa lalu, jadi kayak merasa bersalah gitu.
1: Ngerasa bersalah.
0: Tapi kalau Teh Hijau ini dia tuh bahkan gak bisa membuka hati rasanya. Ya jadi dia menikmati fase-fase sakit hatinya, menikmati fase hampanya dulu, dan gak buru-buru buat membuka hati untuk orang lain. Nanti kalau mau buka hati buat orang lain, nanti jatuhnya ingkar loh ya.
1: Iya sih.
0: Nyambung gitu ya.
1: Kalau ingkar nih lebih tepatnya cocok buat orang yang menyakitin, bukan disakitin.
0: Iya sih, ini agak menyakitin ya.
1: Bukan agak sih, memang menyakitin. Jadi buat kamu yang suka nyakitin perasaan orang lain, kalau masih pengen main-main, mending gak usah deh yang disakitin tuh hati.
0: Nah itu dia, siapa nih yang lagi di fase ingkar? Aduh jangan ya teman bro. Ya,
1: sampai
0: tapi kalau misalnya di fase Teh Hijau masih oke lah. Jadi dia menerima, lebih ke legowo menerima perasaan.
1: Pokok kalau udah yang sakit-sakit tuh enggak. Skip, pokoknya di skip
0: kan,
1: gitu.
0: Kan enggak semua orang lagi bahagia sekarang. Mungkin yang dengerin Salma dan juga Noval di malam hari ini, ada yang memang lagi butterfly era. Ada juga yang lagi galau era. Ada yang mungkin lagi LDR. Semuanya tuh struggle-nya beda-beda gitu Noval. Enggak bisa kita sama ini. Perasaannya bener. Juga beda-beda. Bener. Jadi kita di sini menemani kamu yang lagi mengalami banyak fase ya.
1: Yo.
0: Entah itu percintaan, entah itu di kehidupan. Ada juga yang mungkin lagi kayak ngerasa kayaknya aku lagi enggak semangat deh, atau aku lagi kurang motivasi. Mungkin banyak juga yang lagi kayak gitu.
1: Sekarang udah langsung nyindir aku sih kayaknya.
0: Enggak, karena sekarang kan lagi momen-momennya.
1: Bener.
0: Anak ini kan, anak-anak lagi cari kuliahan juga.
1: Iya, lagi cari kuliah, terus banyak yang baru lulus juga. Yang ngebuat makin terasa tuh sebenarnya ini Salma.
0: Apa?
1: 2026 tuh udah masuk ke pertengahan tahun. Mungkin banyak goals yang belum tercapai, wishlist-nya banyak yang belum kecentang.
0: Betul. Centang, bukan centang ya.
1: Centang ya, centang biru tuh.
0: Cemblu.
1: Jadi itu yang ngebuat orang jadi kayak lebih mudah overthinking daripada menikmati momen-momen bahagia. Kalau menurut aku ya. Itu sih. Dan apa ya? Suara motor gitu.
0: Suara motor. Iya.
1: Tapi kalau dari Salma sendiri,
0: apa tuh?
1: Misalnya kita kan ngobrolin musisi, ngobrolin musik gitu. Kalau nonton konser tuh itu enggak sih? Apa bisa ngobatin rasa sedih kita enggak sih? Kalau menurut kamu ya?
0: Bisa. Menurut aku tergantung guestarnya siapa ya. Takutnya nih kalau misalnya kadang kan lagu itu kan mewakili perasaan kita. Bisa enggak jangan bergerak-gerak bunyi nih.
1: Terus.
0: Jadi, lagu itu kan kadang mewakili fase hidup kita. Aku jadi agak hilang fokus nih. Jadi kadang tuh lagu tuh mewakili fase hidup kita. Kayak tadi Tulus yang Teh Hijau mewakili fase hidup yang kayak gimana. Mm-hmm. Terus tadi aku juga puterin beberapa lagu yang mungkin relate sama fase hidupnya teman berdua. Jadi kalau misalnya kita mendatangin konser yang lagi relate sama kita, wah itu tuh bisa apa ya? Bisa kalau misalnya lagi galau terus didengerin lagi lagu galau, wah makin sedih tuh, enggak bisa enggak mengobati. Okay. Tapi kalau misalnya lagi galau ternyata mendatangi konser yang seru-seruan yang bisa bikin kita jingkrak-jingkrak, nyanyi bareng sama teman, sahabat gitu. Mungkin itu bisa mengobati rasa galau itu. Kalau Novel sendiri gimana? Apakah konser bisa mengobati? Tadi pertanyaannya mengobati galau kan?
1: Iya, mengobati rasa sedih lah gitu. Yes. Menurut aku bisa banget dan kalau kita lagi sedih otomatis ya butuh hiburan gitu kan. Mm-hmm. Butuh sesuatu yang bisa ngebikin hormon dopamin kita meningkat. Ya ilah gitu.
0: Udah bawa hormon dopamin
1: nih. Benar, karena ketika kita lagi sedih, overthinking, galau atau stres, itu tuh kekurangan hormon dopamin di dalam otak kita gitu. Dokter nih.
0: Menurut penelitian.
1: Iya, banyak banget ilmuwan-ilmuwan yang udah ngeriset hal ini, ternyata 60% orang yang sedang stres tuh kekurangan hormon dopamin.
0: Oke, ini beneran udah riset belum sih sebenarnya?
1: Sumpah, searching deh di Google. Bener, ini bener. Oke. Okay. Gitu. FYI. Okay,
0: for your information tuh, bro.
1: Jadi,
0: mentang-mentang tadi ada English Corner ya, sekarang udah bisa berbahasa Inggris nih.
1: Udah jago banget. Okay. Bahkan aku kayak misal disuruh pindah ke Cardiff gitu. Tahu nggak Cardiff?
0: Enggak.
1: Ada satu kota, satu kabupaten lah yang ada di Inggris gitu.
0: Kabupaten. Cardiff.
1: Pokok itu ada.
0: Kayak Skadau gitu ya?
1: Iya, kayak Skadau, kayak Sanggau. Keren, Cardiff keren gitu. Dan bisa banget untuk mengobati rasa sedih kita di hati. Ya benar kata Salma, bisa nyanyi bareng temen, terus bisa sing along lagu-lagu favorit kita gitu.
0: Walaupun kalau misalnya lagi galau terus habis itu datang ke konsernya Bernadia yang album-album pertama gitu, gimana menurut kamu?
1: Makin galau sih.
0: Iya kan.
1: Iya, makin galau.
0: Jadi tergantung sebenarnya sama gestarnya siapa kan. Iya. Lagu yang dibawain apa gitu kan.
1: Dan untungnya aku nonton Bernadia waktu dia datang di Borneo Fest itu tuh udah kelar fase sakit, fase sedihnya tuh udah kelar
0: pernah.
1: Gitu. Jadi dengerinnya kayak yang oh ya ternyata ini seru ya.
0: Oh, pernah.
1: Pertama kali sih nonton Bernadia.
0: Oh, nah kalau aku pernah nonton Bernadia tuh pada saat aku lagi galau-galaunya.
1: Kalau aku udah kelar dan rame sih sebenarnya nonton dan benar-benar menikmati kayak yang oh ternyata gini ya Bernadia kalau on panggung gitu.
0: Oh, jadi
1: gitu,
0: jadi
1: on
0: stage. enggak relate ya waktu nyanyi singalong tuh enggak yang sedih terbawa suasana enggak, gitu.
1: Ya. Malah pengen kayak yang bisa enggak sih beatnya dinaikin sedikit biar agak ya okay, gitu.
0: Nah, kalau aku tuh pernah pengalaman konser Bernadia tuh adalah
1: itu nontonnya di mana sih?
0: Ada dulu jauh di sana.
1: Jauh di sana waktu ini pernah dia ikut apa?
0: Apa?
1: Bintang Radio gitu.
0: Bintang Radio Indonesia.
1: Eh bentar lagi loh.
0: Oh iya bentar lagi. Oh siapkan suara terbaik kamu teman berdua. Nanti saingan sama aku ya.
1: Udah jadi penyiar, jadi penyanyi.
0: Iya
1: gitu.
0: Kan Salma kan dia menang di Indonesian Idol sebelumnya.
1: Salma Salsabil gitu ya.
0: Betul. Nah tadi kan ngomongin soal Bernadia.
1: Ya, terus kamu nontonnya gimana tuh?
0: Iya itu fasenya adalah yang pas masih lagunya kan belum. Kan sekarang kan udah masuk album kedua. Iya. Masih di fase-fase album pertama. Yang mana belum satu bulan juga waktu itu. Jadi kayak belum satu bulan galaunya selesai, diputerin juga lagu belum satu bulan, jadi kayak kok jadi gini ya, jadi ikut terentar bawa suasana gitu.
1: Sempet berarti berada di fase satu bulannya Bernadia?
0: Enggak sih, itu cuman ya remeh-temeh lah, cinta monyet lah, biasa anak-anak muda.
1: Benar sih, belum ada satu bulan ternyata udah dapat penggantinya.
0: Waduh, itu mah kacau sih. Ini kacau. Banyak yang bergabung barengan sama Salma dan juga Novel di malam
1: banyak
0: hari.
1: Banyak ya.
0: Cuman sayangnya waktu aku baca tuh lagu-lagunya enggak ada nih Novel. Nih aku bacain aja lah ya. Tadi ada nomornya 1789 ada Lara Purnamasari yang bergabung. Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith dan juga Era Is Trevica. Nah, tapi pas aku cek lagu Live It Up ini belum ada. Terus ada juga David Siburian. Yang katanya, "Shalom Kak Penyiar, aku David Siburian di Pontianak. Aku mau request lagunya Super Girlies, Au Au Au."
1: Wah, ini lagu, oh, lagu lama banget.
0: Lagu lama banget ya, kayak nostalgia.
1: Gimana
0: banget
1: ya lagunya
0: sih.
1: Ya?
0: Gak usah, aku gak usah nyanyi,
1: lupa,
0: nanti
1: lupa.
0: Aku takut mendengar. Aku takut teman produk yang lagi dengan di jalan tuh langsung tiba-tiba matiin ganti ke Pro 1. Aku takut. Jadi daripada teman produk yang lagi dengerin Salma dan juga Novel tiba-tiba ganti channel kan, aku gak mau, jadi gak usah nyanyi lah ya.
1: Oke, aku tahu. Yang kau menghapuskan, bener kan?
0: Iya,
1: asik ya.
0: Emang iya?
1: Iya, itu Super Girlies. Zaman-zamannya ini, zaman-zamannya Seven Icon.
0: Tapi kan lagunya bukan yang itu yang Na-na-na-na, au.
1: Ya, oh iya, bukan ya, benar-benar benar-benar salah
0: beda,
1: ya.
0: Beda.
1: Koreksi ya teman pro 2 kalau emang salah gitu. Nanti tiba-tiba di ini kalau apa direkam terus dimasukin di Insta story gitu.
0: Oh,
1: jangan.
0: Iya. Pas dimasukin kayak ih apaan sih suara penyiarnya jelek.
1: Habis itu udah suaranya jelek,
0: salah
1: lagi.
0: Ya,
1: aduh,
0: tidak informatif.
1: Eh, tapi ada satu fun fact cuman aku obrolin di obrolan ini ya.
0: Aduh, wah, ini eksklusif, eksklusif. Enggak bisa
1: kayak
0: diputar
1: podcast,
0: ulang.
1: Podcast gitu.
0: Iya.
1: Menurut aku kalau apa ya, idol group nggak sih nyebutnya kalau kayak gitu, itu juga jadi salah satu musisi yang ini yang nemenin masa tumbuh kita di Gen Z awal.
0: Oh iya sih, iya, benar.
1: Bahkan ada sinetronnya. Jadi
0: iya,
1: ngemotivasi kita untuk wah kayaknya seru deh terjun ke dunia entertain, jadi musisi yang.
0: Oh, kamu mikirnya ke sana ya.
1: Iya.
0: Kalau aku dulu mikirnya kayak kan lagu-lagunya itu menemani masa-masa muda kita.
1: Masa-masa remaja lah gitu.
0: Masa-masa muda kita ya. Terus mungkin waktu masih kecil terus ngelihat sinetron-sinetron kan, dalam mainnya sinetron-sinetron anak-anak SMA tuh kayak seru banget, kayak kehidupan dewasa tuh seru ya anak SMA. Jadi tuh kayak mulai ngerasa kayak oh bisa nggak jangan buat gerakan-gerakan aneh. Jadi kayak kayaknya aku pengen cepet-cepet SMA deh biar aku bisa ngerasain yang seru-serunya kayak putih abu-abu, masa putih abu-abu kayak gitu. Tapi ternyata itu cuman yang ada di sinetron-sinetron aja ya, tidak ada di kehidupan nyata ya.
1: Tapi ada sih kejadian sih di teman-teman aku. Kayak yang suka sama ini primadonanya sekolah
0: primadona
1: gitu.
0: Primadona Kota Jakarta, Adhikara ya.
1: Adhikara lagi. Adhikara teman-teman dua.
0: Terus emang ada ya kisah-kisah di sinetron itu yang ada di kehidupan nyata?
1: Ada, dan itu depan mata aku langsung kayak teman aku yang emang suka sama ya cewek yang dianggapnya sebagai primadona sekolah gitu, dan kejadian, dan emang sesusah itu loh dapetinnya katanya gitu.
0: Jadi rebutan satu sekolah gitu. Itu beneran kayak ini sih cerita-cerita Wattpad. Kamu baca Wattpad gak dulu?
1: Baca dulu, baca. Oh. Terus hiburan-hiburan kalau ngomongin Wattpad ini apa?
0: Apa itu?
1: Kayak meme-meme gitu.
0: Apa meme?
1: Wancak.
0: Oh
1: iya, Wancak.
0: Iya, itu terlalu jadul banget sih. Habis itu Kaskus.
1: Kaskus, benar. Ini sebenarnya Salma sama Novel umur berapa sih kata teman?
0: Itu rahasia ilahi. Kalau misalnya kamu relate sama bulan aku sama Novel, mungkin kita seangkatan di teman pro 2. Atau bisa jadi kita ini apa namanya?
1: Apa? Emang satu sekolah gitu.
0: Oh enggak, kita enggak memang sih. Satu angkatan kali.
1: Satu
0: iya
1: angkatan.
0: Enggak sih? Ya tapi ya, ngomongin lah. Tadi bisa sih ya kalau misalnya dapetin cewek atau cowok primadona sekolah, kamu bakal kayak gimana?
1: Kalau aku ya, aduh dulu enggak pernah lagi. Misalnya ya, berandai-andai. Aduh enggak pernah kebayang.
0: Enggak pernah
1: kebayang. Senang pastinya, senang ya. Kayak ada sifat-sifat sombong sedikit nih, lihat nih pacar gue nih gitu.
0: Iya, kayak pride tuh sendiri ya, apalagi kalau misalnya dapat orang yang kayak wah menawan banget.
1: Menawan banget.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: kalau tadi ada Tulus ya, terus kemudian ada Bernadia, ada siapa lagi tadi yang udah kita puterin?
1: Banyak, aku lupa sampe.
0: Kali ini ada The Adams dengan Hanya Kau.
1: Hanya kau yang bisa.
0: Itu Perunggu. Tapi bener loh, postingan terakhir Perunggu gara-gara mereka main di apa nama itunya,
1: Bengkel Space.
0: Kalau gak ada The Adams, gak bakal ada Perunggu.
1: Iya, karena di lirik lagunya Perunggu itu ada The Adams.
0: Asik. Thank you buat personil Perunggu, manajemennya, terus kemudian The Adams juga, dan apa ya? Apa sih?
1: Tiba-tiba thank you. Emang ini lagi music present?
0: Enggak sih, lebih ke musik tuh adalah salah satu bagian dari hidup ya. Kalau menurut aku pribadi sih.
1: Agak dramatis ya, tapi gak apa-apa lah ya.
0: Kita mengapresiasi orang-orang yang terjun ke industri kreatif, terutama di musik gitu. Itu menurut aku keren. Keren dan kekeng.
1: Nah, teman Pradua, sambil kamu dengerin Salma dan juga Novel ngobrol nih, kalau kamu pengen ikutan nimbrung boleh banget. Kamu lagi di jalan terus pengen ya kayaknya seru nih ngobrol barengan sama Salma sama Novel, boleh kamu langsung telepon aja di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga kamu DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
0: Yoi.
1: Sambil mau request lagu juga boleh. Kita boleh. Cuman di sini available sampai jam 11 aja.
0: Yo.
1: Karena nanti setelah jam 11 aku bakal puterin lagu-lagu doang untuk menemani perjalanan kamu atau menemani aktivitas kamu di malam hari ini, teman berdua.
0: Asik. Pokoknya sama Salma ditemenin sampai, kalau bisa siaran sampai jam 2, jam 2 gitu.
1: Enggak sih, makasih. Apalagi ini kan udah malam Sabtu ya. Jumat, malam Sabtu, besok udah weekend. Biasanya tuh orang tuh kalau dulu zaman aku jam kerja aku masih Senin sampai Jumat atau Sabtu Minggu aku libur. Jumat tuh aku manfaatin banget, Nopal. Jadi karena Senin sampai Jumat tuh kan capek banget ya rasanya bekerja full. Jadi Jumat tuh aku manfaatin banget untuk pulangnya tuh gak langsung pulang, tapi nongkrong dulu ketemu sama teman, atau nyobain kuliner baru, atau jalan-jalan, atau sekadar window shopping aja di mall.
0: Sama ya. Siapa? Sama Ina ya?
1: Iya. Jangan sebut nama, nanti kalau Ina dengerin gimana? Pokoknya aku manfaatin banget Jumat itu untuk bepergian, karena nanti bisa sama teman kantor, bisa di luar teman kantor, tapi biasanya sama teman kantor sih. Terus nanti di Sabtunya kayak buat istirahat, atau Sabtu tuh main juga tapi sama orang yang lain, terus Minggunya buat full istirahat mempersiapkan hari Senin.
0: Oke.
1: Jadi aku kalau misalnya ada libur 2 hari di Sabtu Minggu, aku tuh enggak manfaatin dua-duanya untuk bepergian.
0: Ini curhatan karyawan korporat ya, teman Pro 2. Jadi
1: iya, dulu sebagai mantan budak korporat ya. Karena aku juga lagi nonton drama Korea judulnya See You at Work Tomorrow. Dia tuh soal budak korporat juga. Okay. Jadi kayak aku
0: terakhir nonton Koloni kan.
1: Iya.
0: Yo, seru banget ternyata. Di buat kamu mungkin yang capek banget kerja Senin sampai ke Jumat, bahkan sampai ke Sabtu mungkin.
1: Betul.
0: Masih ada yang
1: bahkan
0: kerja.
1: Bahkan ada juga yang sampai Minggu kerja ya.
0: Ada tuh. Tapi semangat lah buat para pejuang rupiah di luar sana. Jadikan kerjaan kamu tuh sebagai apa ya, sebagai ibadah kalau kata orang.
1: Waduh,
0: keren. Cintai apa yang jadi pekerjaan kamu sampai kamu emang benar-benar bisa mencintainya dengan tulus gitu. Kalau dari aku sih, sesuatu hal yang gak kita suka nih Salma, kayak udah penasehat banget nih.
1: Oke, kenapa?

0: memang sulit untuk kita excited, sulit untuk kita benar-benar yang kita ulik banget gitu, karena kita awalnya nggak suka sama bidangnya gitu kan. Beda sama kita kerja yang emang kita suka, misalnya kayak gambar, pelukis, atau mungkin ya desain-desain kita suka ngerjainnya. Tapi ketika kita kerja jadi
1: yang nggak disukai.
0: Iya, benar-benar dan itu jadi tantangan sih, tantangan karena kita nggak tahu nih ketika kita ngerjain ini hal yang nggak kita suka, rezekinya ngalir dari situ.
1: Oh, betul. Ya, tapi tadi kalau misalnya ngomongin soal pekerjaan ya, Novel, menurut aku kalau misalnya kita bisa bekerja sesuai apa passion kita atau sesuai apa yang kita suka, itu sebuah privilege. Tapi meskipun nggak disuka, iya mungkin memang jalannya lewat situ gitu. Kita tuh nggak tahu gitu loh, pintu-pintu rezeki kan terbukanya dari banyak hal ya. Kalau misalnya kayaknya aku nggak suka deh di bidang itu, tapi ternyata rezekinya di situ, ya mau gimana lagi ya kan?
0: Benar. Jangan sampai kamu ketika udah nggak ada kerjaan baru ngeluh gitu kan, susah banget ya cari kerjaan. Jangan menyepelekan lah gitu.
1: Betul. Yang penting kan kita tuh mau nggak sih mengerjakan itu gitu. Kita tuh rezeki tuh bakal datang kalau misalnya diusahakan juga sebenarnya.
0: Yap, usaha, doa. Kalau kamu cuman baring-baring di rumah terus keluar-keluar ngopi gitu, kayak ngeluh ini kapan dapat kerja, kamu aja nggak usaha gitu kan.
1: Itu
0: harus balance, ada usaha ada juga doa.
1: Yes, betul. Tapi kalau misalnya udah dapat apa yang kamu mau, ya bersyukurlah, bekerjalah sesuai apa deh, aku mau bilang apa, kamu jangan bikin gerakan-gerakannya aku bikin ke distract dulu. Dasar Novel nih. Jadi kalau misalnya udah dapat apa yang kamu mau ya Novel ya, pekerjaan apa yang kamu mau, lakukanlah dengan hati. Itu mikrofon juga jangan digeser-geser tolong suaranya.
0: Okay. Seru sih, seru belajar megang mic gitu. Ya, bekerjalah dengan hati dan hati-hati. Itu sih kalau dari aku.
1: Ya, kalau misalnya udah dapat kan karena itu yang kamu mau kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: dalam
1: hidup dan siklus dari utara di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu, Night People. Masih barengan Opal dan juga
2: sama adik saya, teman berdua.
1: Kan deep ya, kok tone nadanya jadi kayak semangat banget.
2: Ya gitu. Semangat dong, gue teman berdua yang lagi dengerin. Masa aku tiba-tiba, ya teman berdua.
1: Iya. Nanti iya sih, benar sih. Langsung, ya. Sedih.
2: Iya, gitu. Kan jaga malam, jangan kalau malam-malam. Benar. Tapi, sekarang udah jam berapa nih, Novel?
1: Ini udah di jam 11 lewat 19 menit.
2: Tuh, udah jam 11 lewat 19. Jadi sudah seharusnya kita?
1: Kita harus pamit dari ruang dengar kamu, ya.
2: Ya, teman berdua, jadi Salma dan juga Novel harus pamit dari ruang dengar kamu di malam hari ini, di malam Sabtu ya, besok. Bener. Hari Sabtu, besok weekend, happy weekend all.
1: Happy weekend buat kamu yang capek banget menjalani aktivitas di minggu kali ini.
2: Okay.
1: Thank you juga buat kamu yang udah dengerin kita dari pagi gitu ya. Dari siapa pagi? Dipa ya?
2: Pagi Dipa, siang ada Novel, sore ada Erna. Yep. Malam ada Salma dan juga Novel. Tapi ada Anwar juga. Cuman ya, Anwar di sebelah.
1: Di sebelah. Dan besok pagi kamu bakal ditemenin barengan Novel juga dari jam 6 sampai di jam 10 pagi nanti.
2: Oke, Salma akan menemani kamu di sore dari jam 3 sampai jam 8 malam.
1: Yo, thank you buat teman Pro 2. Kayaknya kita udah harus pamit dari ruang dengar kamu dan kita udah siapkan lagu-lagu yang asik untuk
2: betul. Dan buat teman Pro 2, jangan lupa besok ada banyak event yang ada di Kota Pontianak. Enak. Kamu tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan apa? Dengan kesukaan kamu, terus dengan kebutuhan kamu juga, teman Pro 2. Kalau gitu, Salma pamit,
1: Novel juga pamit. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak.
2: Terbaik kamu, and see you.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Tolong pro dua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kaum berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

0: hanya kaulah arti
1: kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: ketahanan pangan juga.
1: Oh gitu ya Bu. Jadi bukan cuma soal makan kenyang.
0: Betul anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kepikiran gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kena limit.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru